Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: mulai.
1: Oke, teman Pro 2 belum mulai. Apakah masih ada di antara kamu yang belum mulai lari pagi, teman Pro 2? Tuh kan mataharinya udah semakin panas nih, teman Pro 2, teriknya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Masih bisa nih melaksanakan beberapa olahraga lainnya, oke? Okay? Teman-teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 7:12 waktu Indonesia Barat aja kita di pagi ini. Artinya teman Pro 2, kita udah beralih program ke program Sepada Part 2. So, teman-teman Pro 2, kembali aku ingatkan nih, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang sekarang lagi OTW menuju tempat di mana kamu healing, juga hati-hati ya, walaupun sama sedia tetap hati-hati, oke? Okay? Dan teman-teman Pro 2, di pagi ini aku mau sampein satu hal dulu nih, teman-teman ya, satu hal enggak tuh. Apa tuh, Bul? Ya, mana teman Pro 2, katanya ada Nona, siapa sih yang gak tahu dengan Nona? Teman Pro 2, Nona ini merilis Star pada 2 hari yang lalu, 18 September 2026, sebagai lagu pembuka album debut Island Girl yang berisi 15 lagu, teman Pro 2. Ya, mana Star ini mengusung tema kepercayaan diri dan juga penerimaan diri melalui gambaran perempuan muda yang bebas, mandiri, serta berani mengekspresikan dirinya. Dan kamu juga perlu tahu, teman Pro 2, bahwa lagu ini itu memadukan pop modern dengan unsur budaya Indonesia. Toh, memadukan unsur budaya Indonesia melalui referensi lokal seperti motorbike, terus juga terang bulan, dan juga gamelan. Gimana keseruannya? Boleh banget, teman Pro 2, jangan lupa kamu dengerin album Island Girl berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan juga pendewasaan. Dan katanya album ini menjadi rilisan panjang perdana Baila, Shaz, Christy, dan juga Esther sejak bermusik pada 2025. Jadi buruan, teman Pro 2. Dan di samping itu katanya Nona ini juga menyebut pendekatan musik mereka ini sebagai Island Pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional. Melalui Star, karakter tersebut ini ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan juga pesan menghargai diri sendiri. Jadi buruan, teman Pro 2, kamu wajib dengerin Nona, oke? Okay? Nona gak tuh. Jadi Nona memang kemarin sempat rame banget, teman Pro 2, ya, karena berhasil lagunya bikin Indonesia menyala enggak tuh. Bahkan seluruh generasi, terkhusus Gen Z, kemarin sempat meramaikan sosial media mereka dengan lagu Nona. Kamu juga enggak?

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
5: Kunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menghiasi kelenteng Si Hin Kiong di Gang Hok Tek, Jalan Kelenteng, Kampung Cina, Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2573. Langkah kami disambut Ibu Pang, salah seorang pengurus sekretariat kelenteng, dan mengantarkan kami pada wakil pengurus kelenteng, Bapak Samsi Kosasi. Ya, kelenteng Si Hin Kiong merupakan kelenteng pertama dan tertua keberadaannya di Ranah Minang. Didirikan sejak tahun 1841 silam sebagai tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Tridharma yang meliputi Buddha, Tao, dan Konghucu. Istilah yang hanya dikenal di Indonesia. Nama kelenteng itu sendiri diambil dari suara yang terdengar dari genta yang dipukul dan menimbulkan bunyi klinting. Jika gentanya besar, maka bunyi yang ditimbulkan terdengar seperti kelenteng.
1: Kelenteng ini diresmikan tahun 2014. Kita langsung ke kelenteng yang mana pengurusnya yang baru yang lama sudah menjadi penasihat aja. Karena yang lama kan sebelum gempa lagi, sudah sampai 5 periode, belum ada gantinya.
0: Saat memasuki kelenteng, tampak banyak ornamen hingga arca dewa dan dewi kepercayaan warga Tionghoa. Arca dewa dewi itu berjejer rapi di bagian samping dan depan tempat ibadah. Selain arca dewa dewi, juga terdapat arca pengawal para dewa dewi ini. Jumlahnya pun diperkirakan mencapai puluhan dan telah berumur ratusan tahun. Rata-rata, arca-arca ini didatangkan dari negeri Cina. Sementara di bagian arca ini, terdapat papan identitas yang bertuliskan Koin Im Honcho yang berfungsi sebagai penanda dan identitas sang dewi. Dewi Kuan Im bagi warga Tionghoa merupakan sosok yang sangat sakral, sosok yang melambangkan kasih sayang dalam kebudayaan Tionghoa. Sedangkan dua arca yang ada di sebelahnya terdapat tulisan San Pai Chou Shu dan Ma Jopo, seperti disampaikan Indrali Humas Kelenteng.
2: Pagi ini kita membersihkan arca yang terakhir, Dewi Kuan Im. Kebetulan kan baru diperbaiki, kemarin udah retak-retak kayak gitu. Jadi hari ini dibersihkan, lalu ditempatkan ke tempat semula.
0: Halaman kelenteng Si Hin Kio memiliki dua pintu masuk. Salah satu pintu berhadapan dengan sebuah kolam persegi tepat di tengah halaman. Kolam tersebut mempunyai dua buah patung naga yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah guci besar dan sebuah jembatan yang menghubungkan dengan dua naga tersebut. Pada bagian depan bangunan induk, terdapat dua buah tempat pembakaran hio atau perabuan. Bangunan induk kelenteng terbagi dalam tiga ruangan, yaitu ruangan utama berada di tengah dan ruang semedi di sisi kanan serta ruang perkantoran di sisi kiri. Atap dengan dua bangunan ini berbentuk khas Cina dengan hiasan naga dengan atap warna merah divariasikan dengan warna kuning keemasan. Di ambang pintu terdapat papan nama dengan tulisan Cina warna emas yang menggantung pada atap dan seluruh dinding luar penuh dengan hiasan ukiran dan lukisan 11 naga di sisi atas. Semua ornamen tersebut punya makna dan arti bagi masyarakat Tionghoa.
1: Lubang kayunya sistem kayak cakar ayam aja. Jadi dia tidak pakai ini apa namanya fondasi langsung ini aja. Jadi tidak pernah berapa dia kalau yang itu aja. Kalau sebelah itu patah dia.
0: Menarik mundur sejarah pendirian kelenteng Si Hin Kiong tak terlepas dari kontak budaya antara Minangkabau dengan masyarakat Tionghoa yang sudah berlangsung cukup lama. Bukti kontak budaya ini kita bisa lihat dari atribut budaya Tionghoa dalam khasanah budaya Minangkabau. Dalam pakaian Minangkabau kita mengenal dengan pakaian guntiang Cino. Dan pernak-pernik pakaian adat Minangkabau didominasi warna merah dan kuning yang merupakan warna khas masyarakat Tionghoa. Belum lagi dengan barang dagang yang dibawa dari daratan Tiongkok ke Minangkabau seperti keramik dan perhiasan. Proses migrasi pendatang Tiongkok kita bisa lihat pada awalnya di kota Pariaman. Dalam data sejarah dan arkeologi awal masuknya pedagang etnis Tionghoa ke Minangkabau melalui daerah Pariaman.

0: Tapi semenjak tahun 1942, banyak etnis Tionghoa berpindah dan menetap di Padang seperti di kawasan Muaro dan Pondok. Dengan masuknya pendatang Tionghoa ke Padang, mengakibatkan kebutuhan akan klenteng sangat dibutuhkan. Pada awalnya, kota Padang tidak mempunyai klenteng sama sekali. Pada waktu itu, suku Chiang dan John Chiu datang untuk berniaga di kota Padang, kemudian mendirikan klenteng Kuan Im pada tahun 1861 dengan persetujuan Raja Ham Hong Town Sin Yu. Pada awalnya, Kuan Im Teng merupakan bangunan dari kayu, atap dari rumbia. Namun, pada satu hari, karena keteledoran pendeta Sai Kong, maka terjadilah kebakaran sehingga klenteng Kuan Im menjadi abu. Pada masa Li Guanhot menjadi seorang kapiten bersama dengan Letnan Lim Sun Mo serta Letnan Li Bian Ek, mereka bermufakat untuk membangun kembali klenteng Kuan Im yang sampai sekarang bernama Si Hin Kiong, yang secara harfiah diartikan, siapa di antara mereka yang keliru pikirannya, di sanalah tempat ia pergi bertenang. Bagi orang yang sakit, boleh bertanya obat apa yang harus diambil. Orang berdagang bisa beruntung, dan orang dalam negeri memperoleh selamat. Klenteng dijadikan tempat awal menetap bagi masyarakat Tionghoa yang baru pindah dari Tiongkok. Banyak masyarakat Tionghoa yang menjadikan klenteng ini batu loncatan untuk sukses. Awalnya, mereka tidak ada tempat menetap dan saudara. Dengan menetap sementara di klenteng sesuai dengan nama Si Hin Kiong, mereka berkenalan dengan saudara yang lainnya, sehingga menjadi jembatan untuk sukses dan berkembangnya ekonomi masyarakat Tionghoa di perantauan. Saat ini, klenteng menjadi sentra kegiatan sosial kebudayaan keagamaan masyarakat keturunan Tionghoa di kota Padang.
1: Masyarakat sini kan ada perkumpulan besar dua, himpunan cinta teman dengan himpunan bersatu teguh. Bersatu teguh di depan ini. Itu organisasi sosial pemakaman. Klenteng ini sebagai sentral tengah, karena dua kumpulan ini, sosial ini, ya satu kan anggotanya 1.000 lebih, habis itu kita 1.400, kalau di HTT 2.000 lebih. Ritualnya sini dulu, akan kembali masing-masing jalan sendiri.
0: Pasca gempa tahun 2009, kerusakan yang terjadi sekitar 50%. Banyak rencana untuk perbaikan klenteng, tapi belum bisa terrealisasi waktu itu karena terbentur dari sisi regulasi dalam pelaksanaan pemugaran atau revitalisasi. Sehingga untuk kegiatan peribadatan dialihkan dengan membuat bangunan semi permanen berbentuk persegi panjang dengan atap dari seng dan dinding terbuat dari terpal. Bangunan ini diberi cat kuning dan merah. Dan bangunan ini berada di sebelah timur kolam. Sebelah kiri klenteng lama masyarakat Tionghoa membuat klenteng baru sehingga perhatian masyarakat Cina tidak fokus terhadap klenteng lama. Pada awal tahun 2016, klenteng ini ambruk kembali akibat hujan dan angin kencang, di mana bagian atap klenteng jatuh dan banyak atribut klenteng yang rusak. Bangunan klenteng Sin Hin Kiong yang baru ini tak memiliki banyak perbedaan, bahkan tidak ada perbedaan dengan klenteng lama, di mana klenteng ini masih mempertahankan bentuknya. Klenteng ini didesain oleh arsitek dari China dengan model klenteng kuno yang berasal dari Hokkien, Chaoncheu. Dengan dibangunnya kembali klenteng Sin Hin Kiong yang berlokasi tepat berada di seberang jalan klenteng lama, maka kini bangunan lama akan dijadikan sebagai museum.
1: Itu nanti kan mau dibangun, digitalisasi jadi museum. Jadi pemerintah itu jadi jaga budaya.
0: Semenjak diresmikan kembali pada akhir Maret 2013, pembangunan kembali klenteng Sin Hin Kiong yang memakan biaya lebih dari 5 miliar ini kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan luar maupun lokal saat berkunjung ke kota Padang. Klenteng ini memiliki kapasitas yang cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan peribadatan umat.
1: Biasanya mereka ratusan ya, sampai 200, tapi kita batasi sejak COVID ini masuk 10-20 nanti di
0: Saat sore menjelang, klenteng ini ramai dengan pengunjung yang setiap hari datang. Rata-rata 50 hingga 100 orang berkunjung setiap harinya sebelum masa pandemi. Jumlah tersebut akan jauh meningkat pada akhir pekan atau hari libur, di mana pengunjung didominasi anak muda yang berada di Kota Padang. Mereka tidak sendirian. Kebanyakan dari pengunjung memilih berkunjung ditemani keluarga ataupun teman kerabatnya. Sayangnya, ini berbanding terbalik dengan ketertarikan anak muda keturunan Tionghoa untuk melakukan peribadatan di kelenteng ini.
1: Anak-anak muda udah agak susah kita, kecuali bisa ada acara penting, bisa ada taksi atau kumpul semua. Biasanya gitu, kalau acara ritualnya mereka mungkin ya, masing-masing kan mereka agama ini, agama itu. Karena ini kan cuma kebudayaan, bukan agama. Ini kan kebudayaan ya tentang sembahyang aja, leluhur itu aja. Cuma mereka maknanya kan pikir agama. Nah itu ya, mereka sakti anak muda sekarang kan.
0: Bagaimanapun dan apapun keadaannya, Si Hin Kiong akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang mencari ketenangan batin atau akar budaya leluhur mereka.

Mompro 2, seperti aku sampaikan tadi bahwasanya Nona ini resmi merilis album debut mereka bertajuk Iceland Girl. Yang mana Mompro 2, album yang dirilis di bawah naungan label 88 Rising itu memiliki 15 lagu yang bercerita tentang romansa, reminitas, dan juga persahabatan. Gak hanya itu, teman Pro 2 Esther CS ini juga menuturkan bagaimana mereka memupuk rasa percaya diri dan juga keberanian dalam perjalanan melewati proses pendewasaan diri. Yona teman produser sebagai musisi tanah air yang melebarkan sayap mereka di pasar global, Nona ini menyelipkan budaya Indonesia dalam setiap lagu-lagu mereka. Yona sebut saja teman produser Denting Ceng Ceng dalam lagu Warp atau bunyi gamelan di single Roller Blade hingga bunyi klakson minibus dalam Hong. Yona teman produser perilisan album Iceland Girl ini dibuka dengan video speaker Fracker The Long Song berdurasi 15 menit yang bercerita tentang perjalanan musik dan juga visual Nona. Dan emang Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya video itu merangkum 8 lagu dalam satu kesatuan, termasuk hit viral global yang Roller Blade gitu ya, teman Pro 2 World, dan juga 7 lagu yang belum pernah diperdengarkan ke publik. Dan emang Pro 2 The Father ini menyebut Iceland Girl membawa nuansa kuat era 2000-an dengan sentuhan ghetto tech ala Detroit yang dipadukan dengan ritme khas Indonesia. Sementara teman produser DZ ini memuji album debut Nona tersebut ini sebagai perpaduan manis unsur tradisional Indonesia dengan pendekatan musik modern. Jadi boleh banget teman produser bagi kamu yang penasaran seseru apa sih perilisan baru dari Nona. Boleh banget kamu tungguin aja teman produser ya. Dan teman produser, aku mau putarin dulu nih beberapa lagu buat kamu sebelum nanti aku bakal sapa kamu lagi sebelum kita beralih ke pada part 3.

0: disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di 94,8 FM, masih beraku ashabul ya di Pro 2 Bukit Tinggi tentunya. Teman-teman Pro 2, apa nih self love yang bisa kamu lakukan biasanya teman Pro 2? Dan ngomongin self love ya teman Pro 2, tentu ini adalah suatu hal yang penting banget. Setuju nggak? Tapi teman-teman, banyak orang yang ketika ngomongin self love, mereka berpikir harus punya banyak uang dulu nih, harus punya effort besar dulu. Padahal teman Pro 2, self love itu nggak harus mahal. Jadi teman Pro 2 ya, self love itu sederhananya adalah bagaimana seseorang itu memperlakukan dirinya dengan lebih baik, menghadapi kebutuhan dirinya, dan gak terus-terusan memusuhi atau menyalahkan diri sendiri. Tapi self love bukan berarti setiap kali capek langsung bilang aku butuh healing, check up dulu, ini segala macam. Enggak teman Pro 2. Self love juga bukan berarti harus selalu memanjakan diri atau menghindari semua hal yang bikin gak nyaman. Kadang teman Pro 2 justru bentuk self love adalah melakukan sesuatu yang memang kita butuhkan meskipun gak selalu menyenangkan. Misalnya nih, tidur cukup teman Pro 2 ketika tubuh memang butuh istirahat. Menyelesaikan tugas yang terus ditunda. Berani bilang tidak ketika memang gak sanggup. Atau menjauh sebentar dari media sosial ketika mulai merasa terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Itu juga bentuk self love sederhana yang bisa kamu lakukan teman-teman Pro 2.

Dan teman pro 2, muncul lagi pertanyaan, kenapa sih self love itu sering dianggap harus mahal? Teman-teman pro 2, media sosial ini punya pengaruh besar ternyata ya dalam membentuk gambaran tentang self care. Kita sering melihat orang self love dengan cara traveling, staycation, beli barang baru, treatment, makan di restoran bagus, atau melakukan aktivitas yang memang membutuhkan biaya. Hal tersebut teman pro 2 tentu nggak salah, nggak ada salahnya teman-teman ya. Kalau seseorang memang punya kemampuan dan memang menikmatinya, itu bisa menjadi salah satu bentuk merawat diri. Tapi masalahnya teman pro 2 muncul ketika kita mulai berpikir, kalau aku nggak bisa melakukan itu, berarti aku belum bisa menikmati hidup. Teman-teman, di sini nih masalahnya. Padahal kemampuan teman pro 2 ya, finansial setiap orang itu berbeda. Setuju nggak? Jangan sampai teman-teman pro 2 ya, konsep self love ini malah berubah menjadi tekanan baru. Kita ingin self love tapi ujung-ujungnya membandingkan diri sama orang lain, itu enggak self love namanya teman pro 2. Kita ingin self love tapi ujung-ujungnya kita memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai kemampuan kita. Jangan sampai. Kamu tahu gimana kemampuan kamu, kamu tahu seberapa jauh hal yang bisa kamu usahakan gitu teman pro 2. Jangan sampai kamu melewati batas itu. Sayang sama diri sendiri, oke? Okay? So, teman pro 2 masih ngomongin self love, ini sebenarnya dekat banget sama kita ya, tapi jarang banget dibahas. Makanya aku bakal kulik terkait self love selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 9. Makanya teman pro 2, jangan kemana-mana, stay tune aja ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton.

demi kebaikan diri, tapi tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena kesayangan

0: Dika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi besok Rika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
1: Baik, Bu.
2: Prodia FM, teman terbaik kamu. Prodia FM.

Teman Pro 2 masih bahas self love ya. Teman-teman, gimana? Udah kebayang kamu mau ngelakuin apa sebagai bentuk cinta kamu terhadap diri sendiri, teman Pro 2? Harusnya udah ya. Dan teman Pro 2 bagi yang belum, gak apa-apa, it's okay. Aku bakalan bahas nih beberapa bentuk self love yang sederhana plus juga gratis. Teman Pro 2 biasanya kalau gratis ini banyak penggemarnya, iya nggak sih? Boleh nih teman Pro 2. Yang pertama, bentuk self love yang sederhana itu ya kamu bisa belajar bilang enggak, teman Pro 2. Enggak semua ajakan harus diterima, setuju enggak? Enggak semua permintaan orang harus kita penuhi. Kalau misalkan memang sedang enggak punya energi, waktu, atau kemampuan mengatakan enggak dengan cara yang baik, ini bukan berarti kita jahat, teman Pro 2. Dan yang kedua, berhenti membandingkan hidup sendiri dengan timeline orang lain. Yona, teman Pro 2, ini susah banget di era media sosial. Bener, teman-teman ya. Karena gimana pun kita sulit nih untuk ngatur jarak ya, ngelihat gimana orang lain berproses dan juga gimana kita berproses karena ada media sosial itu. Dan teman Pro 2 kita bisa nih melihat teman sudah kerja dari media sosial. Ada yang kuliah di tempat bagus dari media sosial. Ada yang punya bisnis juga dari medsos. Ada yang traveling dari medsos juga, teman Pro 2. Bahkan ada yang sudah menikah pun banyak tuh yang post di media sosial. Sementara kita mungkin masih mencari arah, iya nggak sih? Padahal teman Pro 2 yang kita lihat di media sosial itu hanyalah potongan hidup seseorang. Potongan hidup seseorang, teman Pro 2. Jadi self love juga bisa berarti mengingatkan diri kita sendiri bahwa hidup bukan perlombaan dengan timeline orang lain. Dan teman Pro 2 yang ketiga, memberikan waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Karena kadang teman-teman kita sebagai anak muda ini merasa harus selalu produktif, iya nggak sih? Lagi istirahat malah merasa, wah gue nggak ngapa-ngapain nih. Padahal manusia memang nggak bisa produktif terus-menerus, teman Pro 2. Jadi istirahat bukan berarti kita malas, karena ada kalanya tubuh dan pikiran kita memang membutuhkan jeda, teman Pro 2. Dan yang keempat, teman-teman Pro 2, menjaga batasan dengan orang lain. Misalnya nih, ketika sebuah pertemanan misalkan terus membuat kita merasa tertekan, kita boleh, teman Pro 2, untuk mengambil jarak. Ketika seseorang terus meminta sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, kita juga berhak, teman Pro 2, untuk mengatakan tidak. Yang mana self love, teman Pro 2, secara tidak langsung ini juga berarti memahami bahwa menjaga hubungan dengan orang lain tetap penting, tetapi menjaga diri sendiri itu jauh lebih penting, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang kelima adalah menerima bahwa diri kita nggak harus selalu baik-baik saja. Ada hari ketika kita produktif, ada hari ketika kita cuma ingin rebahan, ada hari ketika kita percaya diri, ada juga hari ketika kita merasa nggak yakin dengan diri sendiri. Dan self-love bukan berarti memaksa diri untuk selalu positif, teman Pro 2. Lebih kepada belajar berkata, oke, hari ini gue lagi nggak baik-baik aja, tapi gue gak harus membenci diri gue karena itu. Itu dia, teman Pro 2. Jadi sebenarnya self love itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, teman-teman ya. Jadi boleh banget. Kamu apa nih versi self love kamu yang sudah kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan di weekend ini? Boleh banget. Nanti ya chat aku di WhatsApp Pro 2 di 08 11 66 99 480.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih Barakwa Sambul di 94,8 FM. Gak kerasa nih ngomongin self love. Udah di pukul 8 lewat 54 aja teman pro 2 ya. Jadi buat teman-teman nih, jangan lupa untuk self love-nya ya. Sayangi diri kamu sendiri teman pro 2. Dan teman-teman, ada perbedaan juga ya kalau kita ngomongin self love. Ada perbedaan antara merawat diri dan juga selalu memberi hadiah kepada diri sendiri. Contohnya nih teman pro 2, beli sesuatu setelah menyelesaikan pekerjaan. Ini bisa menjadi reward. Tapi self love ini bisa berupa memahami kapan kita perlu berhenti bekerja karena sudah terlalu lelah. Itu teman pro 2. Jadi boleh dibedain antara self reward dengan self love. Oke. Okay? So, teman-teman pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di program Spada part 3. Spada 1 udah tuntas tadi ya. Spada 2 juga, Spada 3 ini detik-detik tuntas. Dan artinya ada satu program lagi yang akan menemani kamu di pagi ini. Ada apa, Bul? Ada program Pro 2 Explore, teman Pro 2. Jadi boleh banget bagi kamu yang penasaran kita mau mengeksplor apa di hari ini, tungguin aja teman Pro 2. Yang penting jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngingetin dulu nih buat kamu-kamu-kamu yang sekarang lagi beraktivitas di luar, tetap berhati-hati, oke? Okay? Walaupun sekarang langitnya cerah banget, jangan sampai kayak kemarin, pagi cerah tapi tiba-tiba sore siang itu hujan. Jadi boleh banget kamu yang mau beraktivitas di luar rumah, sedia payung, sedia mantel, sedia jaket. Asalkan jangan sedia aku aja teman pro 2, karena aku gak bisa dibawa kemana-mana, gak muat di dalam tas kamu teman-teman ya, cukup bawa siaran aku aja. Oke teman pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Spada, dan sampai bertemu di satu jam terakhir bareng Ashabul Ada Pro 2 Explore. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Omong Pro 2 sehari seminggu dari Dean ngantarin kita ke program Pro 2 Explore. Yang mana teman Pro 2 ini adalah program pamungkas aku dan kamu untuk hari ini di edisi 20 September 2026 sebelum nanti kita beralih ke penyiar berikutnya. So, teman-teman Pro 2 siapa nih yang udah gak sabar jelajah bareng aku di Pro 2 Explore, teman-teman ya. Gimana untuk hari ini kita bakal bahas mengenai tradisi unik Nusantara teman Pro 2 yang masih bertahan hingga kini. Karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman Pro 2 bahwasanya tradisi itu sangat kaya ya di bumi Nusantara, sangat kaya di Indonesia, dan kita akan mengenali satu persatu apa aja sih dan di mana saja tradisi unik Nusantara yang bahkan sampai sekarang itu masih bertahan. Tentu pembahasan ini dengan harapan ya, semoga tradisi-tradisi ini itu tetap bertahan dan masih nempel di kepala kita sebagai generasi muda. Karena teman Pro 2 kalau misalkan kita nggak tahu dengan tradisi A, aku yakin tradisi itu pasti lambat laun bakalan terlupakan. Jadi kita mulai dulu nih dari kata tahu dan baru menjadi lestari. Oke? Teman-teman Pro 2, mari kita lestarikan lagi tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, karena kalau bukan kita yang melanjutkannya, siapa lagi teman Pro 2? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Explore, Pro 2 Era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia. Negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
4: Sering nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumaon.
4: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel. Rancak bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Tempro 2 Indonesia, kalau misalkan kita berbicara terkait pesonanya ya, Tempro 2 Indonesia memang nggak pernah kehabisan pesona, setuju nggak? Dari Sabang sampai Merauke, Tempro 2 tiap daerah ini punya ciri khas dalam mengekspresikan budaya dan juga rasa hormat terhadap leluhur. Dan Tempro 2 di tengah gempuran modernisasi, ternyata masih banyak nih masyarakat yang setia menjaga tradisi lama agar tidak punah dimakan waktu, Tempro 2. Dan perlu juga aku sampaikan nih teman-teman ya, bahwasanya melestarikan tradisi ini bukan sekedar soal mempertahankan kebiasaan saja. Lebih dari itu, Tempro 2. Setiap ritual dan upacara adat tentu ini menyimpan yang namanya nilai, makna, dan juga filosofi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dan menariknya Tempro 2, sebagian tradisi ini itu tidak hanya sakral bagi masyarakat setempat saja, tetapi juga menjadi daya tarik Tempro 2 bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Dan banyak yang rela menempuh perjalanan jauh demi menyaksikan langsung keunikan budaya Indonesia. Dan aku bakal spill ke kamu Tempro 2, 5 tradisi unik Nusantara yang masih lestari dan menjadi bukti kekayaan budaya bangsa. Apa aja 5 tradisi unik itu? Boleh banget kamu jangan kemana-mana, nanti kita bakal kupas tuntas, bukan nanti, tapi sekarang aku bakal kupas tuntas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertama, kita main-main ke Toraja, Sulawesi Selatan. Tempro 2, kita mulai dengan

cinta dan juga penghargaan terhadap mereka yang telah tiada. Teman Pro 2 dari Toraja, Sulawesi Selatan. Aku mau ngajak kamu, kita ke Bali. Hayo, siapa nih yang pengen banget ke Bali? Sekarang kita jalan-jalannya ke Bali ya, melalui 94,8 FM. Yona, Teman Pro 2, di Bali ada tradisi ngaben. Siapa sih yang gak tahu dengan tradisi ngaben ini? Yang mana kalau kita lihat Bali gitu ya, Teman Pro 2. Bali ini dikenal dengan keindahan alamnya, benar. Tetapi Teman Pro 2, tradisi budayanya juga nggak kalah memukau. Salah satunya adalah upacara ngaben ini, Teman Pro 2, yakni prosesi kremasi bagi umat Hindu di Bali. Bukan tanpa tujuan, Teman Pro 2, yang mana tradisi ini itu bertujuan untuk melepaskan roh agar kembali ke alam spiritual dan mencapai kesucian. Yang mana rangkaian ngaben ini dilakukan dengan arak-arakan, doa, musik gamelan, serta pembakaran lembu atau menara tempat jenazah diletakkan. Dan Teman Pro 2, dibalik kesakralannya gitu ya, upacara ini itu mencerminkan pandangan hidup orang Bali yang memandang kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju kebahagiaan abadi. Ya, hanya itu Teman Pro 2. Dari Bali kita ke NTT dulu. Ada di Sumba, nama tradisinya tradisi Pasola, Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, bagi masyarakat Sumba, Pasola ini adalah tradisi perang di atas kuda yang dilakukan setiap awal tahun. Yang mana dua kelompok laki-laki ini akan saling melempar tombak kayu, bukan untuk saling melukai, tetapi sebagai simbol keberanian dan rasa syukur atas hasil panen. Yang mana Teman Pro 2, ritual ini itu juga dipercaya dapat menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Yang mana energi yang lahir dari Pasola ini mencerminkan semangat gotong royong dan juga persaudaraan yang menjadi ciri khas masyarakat Sumba. Teman Pro 2, ke Nusa Tenggara Timur udah, kita sudah mengenali tradisi Pasola. Terus juga tadi kita sempat ke Bali, ada tradisi ngaben. Ini ada tradisi yang lumayan dikenal oleh masyarakat umum gitu ya. Dan juga tadi kita sempat ke Sulawesi Selatan, di Toraja ada tradisi emak nenek. Next, Teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu lagi ke dua tempat terakhir sebelum nanti kita beralih ke penyiar berikutnya. Nah, kemana? Tungguin aja. Bagi yang penasaran, tungguin aja, mana tahu ke provinsi kamu. Jadi jangan kemana-mana, Teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: cari tempat makan, yang lewat malah makanan daerah terus. Yang dulu dianggap makanan rumahan biasa, sekarang malah banyak dicari dan dicoba anak muda. Mulai dari jajanan tradisional, masakan khas daerah, sampai minuman lokal, semuanya mulai dikenal lewat konten dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Banyak yang mulai sadar kalau rasa lokal juga punya ciri khas yang gak kalah menarik. Yang dulu dianggap biasa, sekarang malah dicari.
1: Punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Explore. Dan next kita bakal main-main teman Pro 2 ya, nge-explore Nias Sumatera Utara teman Pro 2. Di sini ada tradisi yang namanya Fahombo Batu. Teman Pro 2, tradisi ini tuh sering disebut juga dengan lompat batu. Dalam Fahombo Batu, teman Pro 2, seorang pemuda ini harus melompati batu setinggi 2 meter. Lebih kurang 2 meter teman Pro 2 ini sebagai tanda kedewasaan dan juga keberanian. Bila berhasil, teman Pro 2 ia dianggap siap menjadi bagian dari pasukan perang atau menempuh kehidupan baru. Jadi teman Pro 2 ya, sebelum kamu melangsungkan ke kehidupan yang lebih panjang gitu ya, kehidupan berkeluarga, lompati dulu batunya teman Pro 2. Dan selain menjadi ujian fisik, ternyata Fahombo Batu ini, teman Pro 2 ini juga mengandung makna sosial yang kuat. Yona katanya teman Pro 2 tradisi ini itu mengajarkan pentingnya keberanian, kerja keras, dan juga tanggung jawab sebagai nilai hidup masyarakat Nias. Gak hanya sampai di Nias perjalanan kita di hari ini teman Pro 2, tapi kita tutup dengan perjalanan kita ke Jawa Tengah. Boleh, dari Nias ke Jawa Tengah. Cukup panjang teman Pro 2 ya perjalanan kita hari ini di Pro 2 Explore. Gimana teman Pro 2 di Jawa Tengah, tepatnya di Klaten, ini ada tradisi namanya Yakowiyu. Yakowiyu teman Pro 2 ini adalah tradisi tahunan yang digelar di Kompleks Makam Ki Ageng Gribik. Teman Pro 2 yang merupakan tokoh penyebar Islam di Klaten. Puncak acaranya adalah pembagian ribuan kue apem dari panggung utama. Dan siapapun teman Pro 2 yang berhasil mendapatkannya ini dipercaya akan memperoleh berkah dan juga keberuntungan. Kuenya dapat dan juga katanya dapat keberuntungan dan juga keberkahan teman Pro 2. Selain dari nilai religius itu teman Pro 2, Yakowiyu ini juga menjadi ajang silaturahmi masyarakat. Yona warga dari berbagai daerah datang untuk turut meramaikan dan menjadikan suasana ini semakin semarak dan penuh kebersamaan. Teman Pro 2, setiap tradisi yang tadi sudah aku spill satu persatu ya teman Pro 2, ada 5 lokasi, 5 daerah dan juga 5 tradisi. Ini memiliki cerita dan juga nilai luhur yang berbeda satu sama lain, namun semuanya teman Pro 2 lahir dari semangat yang sama, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan juga alam. Yona teman Pro 2, pelestarian tradisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia tidak melupakan akar budayanya meski hidup di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
2: Eits, saatnya ikutan explore. Di Pro 2 Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Pro 2 Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Pro 2 Explore, sekali dengar serasa liburan.
3: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.

Teman Pro 2 dari berbagai tradisi unik yang masih bertahan sampai hari ini, kita bisa melihat ya teman Pro 2 bahwa zaman boleh berubah. Teknologi boleh semakin canggih dan cara hidup kita boleh semakin modern. Tapi teman Pro 2, akar budaya tetap punya tempat yang gak tergantikan. Setuju gak? Yaudah teman Pro 2, tradisi bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Di dalamnya ada cerita, nilai, identitas, bahkan cara sebuah masyarakat mengenal siapa dirinya. Dan teman Pro 2, ketika tradisi itu masih dijalankan sampai hari ini, artinya ada generasi yang memilih untuk enggak membiarkan cerita dari masa lalu hilang begitu saja. Karena pada akhirnya teman Pro 2, menjaga budaya bukan berarti kita harus hidup seperti zaman dulu. Justru bagaimana kita bisa membawa warisan itu ke masa depan dengan cara yang relevan tanpa kehilangan maknanya. Jadi teman Pro 2, kalau bukan kita yang mengenal, menghargai, dan juga meneruskan budaya sendiri, lalu siapa lagi? Jadi boleh banget teman-teman ya. Apabila di tempat kamu, apabila di domisili kamu, apabila di kampung kamu teman Pro 2 masih memiliki budaya, boleh banget itu harus dijaga. Karena kalau bukan kamu yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang ngejaganya, kapan lagi? Karena teman Pro 2, Indonesia bukan cuma kaya akan alam dan sumber dayanya saja, tapi juga kaya akan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tugas kita teman Pro 2 adalah memastikan cerita itu enggak berhenti sampai di kita saja. Oke? Okay? So, teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di program Pro 2 Explore dan juga kebersamaan kita untuk hari ini. Karena setelah ini bakal ada penyiar berikutnya yang akan menemani kamu di santai siang hingga nanti pukul 3 sore. Ada rekan Salvi teman Pro 2 yang nanti bakal sapa kamu. Dan saatnya aku Ashabul pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2 untuk 5 jamnya. Seru banget. Semoga hal-hal yang tadi kita bahas bisa menjadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Satu lagu terakhir dari Ashabul teman Pro 2 untuk hari ini ada Nadine Amiza feat The Overtones, ada Makhluk Cahaya yang akan lewat di ruang dengar kamu. Aku Ashabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2 Menbud Fadli dorong perlindungan budaya tradisional melalui instrumen internasional yang efektif dan mengikat di forum WIPO. Pencatatan dan basis data KIK diperluas dengan integrasi warisan budaya benda meningkat dari 226 pada 2025 menjadi 250 pada 2026. Indonesia dan WIPO jajaki kerjasama teknis mencakup penguatan basis data, peningkatan kapasitas, valuasi, dan komersialisasi berbasis budaya. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2 Siloam menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi dalam pengembangan layanan neuroscience di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam press conference The Second Siloam Neuroscience Summit 2026, Sabtu 19 September 2026. Chief Medical Officer Siloam International Hospital, Grace Fredlita, mengatakan perkembangan layanan neuroscience juga peningkatan kompetensi tenaga medis. Saat ini terdapat sekitar 152 neurolog yang tersebar di jaringan Siloam di Indonesia. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, PT KAI Persero telah menyelesaikan pembangunan kereta api The Nusantara Explorer sebagai kereta wisata pertama di Indonesia. The Nusantara Explorer menawarkan pengalaman baru yang dirancang khusus untuk pecinta kereta api, di mana Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menekankan bahwa kereta ini merupakan inovasi dalam industri perkeretaapian dan pariwisata Indonesia. Teman Pro2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini, nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Minggu ya, tanggal 20 September 2026. Ya, dan tentunya teman Prodo, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman Pro 2, seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita di jam 10 ini dengan zona musik kamu sampai nanti ke pukul 12, dan di pukul 12 siang nanti bakalan ada fun entertainment ya. Terus juga nanti abis itu bakalan ada Pro 2 Sport nanti di jam 1, dan nanti di jam 2 siang kita akan mengikuti top 20 nasional serta internasional, dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta ya. Anyway, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman Pro 2 semuanya. Apa kabar kamu di hari ini ya? Kalau dilihat-lihat ini Bukit Tinggi cuacanya lumayan cerah ya. Kita sudah bisa melihat langit biru, awan putih tentunya di pagi hari ini ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar rumah ya, tetap jaga kesehatannya ya. Yang mungkin lagi siap-siap mau berangkat aktivitas, mungkin ya ada yang masuknya jam 10 atau masuknya jam 11 gitu ya. Semangat buat kamu, oke? Dan jangan lupa kalau misalnya beraktivitas di luar rumah masih harus tetap pakai masker ya. Walaupun mungkin kita lihat cuaca sekarang udah mulai cerah, tapi bukan berarti bakalan aman gitu ya. Kita lihat dulu situasi kondisinya gimana. Dan alhamdulillah kemarin ya, dua hari ini itu hujan teman-teman Pro 2. Setelah sebelumnya itu kayak jarang banget hujan, akhirnya hujan lagi. Oke. Okay? Anyway, buat kamu yang lagi di perjalanan, mungkin yang lagi dengerin Pro 2 di mobil atau misalnya lagi dengerin pakai earphone, happy weekend ya, selamat hari Minggu buat kamu. Dan satu lagu buat kamu tentunya yang bakal memberikan semangat mungkin ya, darinya Lomba Sihir dengan Hampir ya. Buat kamu tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

terlalu nyaman. Oh bukan ya, nyaman darinya Dandi Panjawi ini teman-teman Pro 2 ya, mengantarkan kita ke pukul 11:12 pada siang hari ini. Anyway, masih bareng aku tentunya teman Pro 2 di zona musik kamu ya. Tadi sudah ada Maidra dengan 100 hidup lagi, ada Teganya Kau dari Liodra. Kita langsung aja nih spill-spill apa aja nih ya, atau siapa saja yang udah request di pagi hari ini. Tadi beberapa lagu sudah aku putar ini buat teman-teman Pro 2 semuanya. Tadi ada Sabrina Lenor dengan Selesai, Pura-pura dari Liodra. Terus juga ada Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Home Pimpa gitu ya. Yang mana lagu ini tuh termasuk lagu baru tapi udah enaken gitu, udah menenangkan, sudah apa ya? Gimana sih vibes-nya tuh, kayak menenangkan lah pokoknya ya. Anyway, di hari ini masih barangku tentunya ya, dan masih satu nih yang request kalau dari Instagram ya. Kenapa aku jadi Sunda teh? Kenapa atuh? Ini dari Zatia, katanya mau request lagu Teganya Kau dari Liodra. Oh kebetulan banget ini Zatia dari Jawa Barat, untuk lagunya udah aku puterin ya teteh ya. Barusan banget nih aku puterin lagunya ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu nih, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Kita lihat dulu dari WhatsApp ini ya, darinya Caca request lagu Selesai dari Sabrina Lenor. Lagunya udah aku puterin ya. Dari Windy juga request lagu yang sama, Seruni juga request lagu yang sama, Mina C request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Tadi udah aku puterin ya di awal. Terus juga nih darinya 0823 85 sekian, pagi menjelang siang selfie Vicky di Aur, puterin lagu Swadika by Lisa. Selfie semangat siarannya, sama-sama, terima kasih Bang Vicky ya. Nanti aku puterin lagunya yang Swadika nih ya. Buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Dan ada juga nih darinya Kayosi di Matur. Halo kakak, ini kakak nomor baru kah? Kakak nomor baru kah? Ya. Yeah. Kayo sih dibatuh request lagu Jisoo dengan Klik. Makasih kak, sama-sama. Nanti aku puterin ya. So, tetap stay tune aja teman-teman Pro 2. Kita ke ini dulu kali ya. Swadika, apakah lagunya sudah masuk dalam playlist kita? Wow, udah masuk nih. Langsung aja kita puterin Swadika darinya Lisa, spesial buatnya Bang Vicky. Dan juga nanti bakalan ada lagu Jisoo dengan Klik, spesial buatnya Kak Yosi yang udah request tadi. Enjoy and happy listening. Hello.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya.

0: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
0: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
0: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
0: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
0: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
0: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah berakhir. But don't go anywhere, because after this we have fun entertainment. And as always, I will explain to you, I will inform to you guys about information about entertainment, like an artist, like a singer, and anything else. We will gonna have fun together. So Inggris banget kamu ya, nggak apa-apa. Kita tuh kan harus belajar multilingual gitu ya. Kita harus belajar banyak bahasa ya. Sedikit nggak apa-apa ya. Tapi anyway, selamat siang buat kamu semuanya di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman-teman Pradua, sebelum kita ke informasi mengenai hiburan, kita akan bergabung dulu dengan RRI Pro 1 Bukittinggi guna mendengarkan kumandang azan suhur untuk wilayah Bukittinggi dan sekitarnya.

0: muslim dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.14 waktu Indonesia Barat, dan langsung kami kumandangkan seruan azan zuhur dari RRI Bukit Tinggi. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
1: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya ya di siang hari ini di Fun Entertainment ya. So, berita kali ini dari Yuna. Lim Yuna resmi membintangi drama Korea terbaru TVN berjudul Unnatural yang dijadwalkan tayang pada 2027. Dan Yuna akan memerankan Song Do-un, seorang ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kasus kematian tidak wajar. Jadi Unnatural ini merupakan remake Korea dari serial Jepang peraih penghargaan dengan judul yang sama. Drama bergenre misteri medis tersebut berfokus pada ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian tidak wajar. Dimana dalam drama tersebut Yuna memerankan Song Do-un sebagai ahli patologi forensik yang gigih menjalankan tugasnya. Dan karakter itu digambarkan memiliki sikap tenang dan dingin dari luar tetapi sebenarnya berhati hangat serta penuh kepedulian nih.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Pro 2 di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport dan aku akan hadirkan informasi seputar olahraga. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengan

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Ah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
11: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Produa masih barengku tentunya di siang hari ini ya. Dan saatnya kita beralih ke informasi olahraga ya. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai Lin Yuna yang membintangi serial film terbaru. Nah, kali ini Barcelona segera perpanjang kontrak Rapinha hingga 2029. Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak Rapinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut sudah berjalan. Kontrak Rapinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028. Klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya. Keputusan tersebut tidak lepas dari penampilan Rapinha yang dinilai semakin penting bagi Barcelona. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani peran baru sebagai penyerang tengah. Performa Rapinha dalam posisi tersebut membuat Barcelona ingin mempertahankannya untuk jangka panjang. Kesepakatan baru akan membuat pemain Brasil itu tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana hingga usia 32 tahun.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi prosesnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamoni Tilambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamoni, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

Saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

Ya sudahlah, dari Keljo nih teman-teman Pro 2 mengantarkan kita ke pukul 13.58 waktu Indonesia Barat ya. Dilihat-lihat nih, hujan lebat kembali mengguyur Kota Bukit Tinggi. Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar atau yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. Pakai mantel. Kalau buat yang berkendara bermotor, yang pakai motor maksudnya, terus juga jangan lupa pakai payung kalau misalnya kamu bawa mobil ya. Ingat, hujan di luar, jangan sampai basahnya di dalam. Di mana? Di air mata gitu ya. Basahnya di pipi gitu. Kadang hujan ini memang melankolis ya, membawa kita tuh ke suasana yang bikin kita tuh jadi mewek gitu. Yang bikin kita tuh jadi apa ya, mengingat kenangan lama ataupun hal-hal yang sendu gitu. Karena hujan kadang juga membawa kenangan, ya enggak sih? Masih bareng aku tentunya teman-teman Pro 2, tapi sebentar lagi kita akan bergabung dengan dari Pro 2 Jakarta. Udah mendengarkan musik bukan musik ya, tapi mendengarkan top 20 nasional dan juga internasional. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Tetap stay tune buat kamu, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro2? Akhirnya ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20.

0: aku juga lagi bokek. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya, teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: hati berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dapat peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Depan. Ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dengan Antinormal Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

Yes, yes, yes, semua berdua masih di International Top 20 Nasional ya, barengan sama gue, Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat

0: Ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars teman Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman Pro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu. Ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sienna Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Teman-teman, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: 2022 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Halo teman Pro 2, masih di Selamat Kembali 80 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, apa kabar semuanya kalian teman-teman? Balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi tuh di hari ini edisi 20 September ya, 2026. Gak kerasa teman Pro 2 udah hampir di akhir bulan, kita di bulan September ini ya. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu di edisi kali ini, di sore ceria kali ini teman Pro 2 selama 5 jam ke depan. Dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya, karena tadi sama-sama kita dengerin top 20 ya Indonesia yang nanti tadi kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Gimana nih, lagu favorit kalian ada gak masuk di chartnya Pro 2 Indonesia ya? Semoga masuk di top 20-nya dan juga kalian bisa happy-happy di hari ini, karena memang artis kalian atau mungkin lagu kesayangan kalian lagi masuk ke dalam chart 20 RRI Jakarta atau RRI Pro 2 se-Indonesia ya. Dan teman Pro 2, kemudian dari jam 4 ini aku bakal nemenin kamu sampai ke jam 5 dengan acara Insta atau Inspirasi Kita. Kita lanjutkan dari jam 5 sampai ke jam 6 dengan Break Time. Dan kemudian dari jam 6 sampai ke jam 7 nanti kita akan ada apa teman Pro 2? Ada yang tahu kira-kira? Dari jam 6 sampai jam 7 kita bakal ada Pro 2 Sunset. Dan nanti dari jam 7 sampai ke jam 8 nanti kita akan nemenin kalian dengan siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Lagi ya, bergabung lagi pokoknya. Dan teman Pro 2, kesempatan kali ini di Insta kali ini teman Pro 2, aku bakalan membahas ya, biasanya kita di Insta kan membahas sosok inspiratif ya. Dan hari ini aku bakal ngebahas mengenai sekolah rimba teman Pro 2. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin pendidikan hari ini ya, mungkin yang langsung terbayang oleh teman-teman Pro 2 ini adalah kayak sekolah dengan fasilitas lengkap, laptop, internet cepat, smart board ya yang baru-baru ini, sampai berbagai platform pembelajaran digital. Apalagi sekarang pendidikan kan semakin dekat ya dengan teknologi. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kayak berpikir bagaimana dengan cara yang bahkan belum punya akses dasar untuk membaca dan juga menulis gitu loh? Apalagi di tengah perkembangan pendidikan yang semakin digital ya, ada sosok yang justru memilih berjalan ke arah yang berbeda. Namanya ada yaitu Saur Marlina Manurung, atau yang lebih dikenal dengan Butet Manurung ya. Jadi Butet Manurung ini dikenal sebagai pendiri Sokola. Jadi sebuah gerakan pendidikan yang memberikan pendidikan bagi masyarakat adat dan juga komunitas yang berada di wilayah pelosok Indonesia. Dan tentunya teman Pro 2, perjalanan berawal dari pengalaman mendampingi masyarakat orang rimba di Jambi nih. Dan tentunya di sana Butet ini melihat bahwasannya persoalan pendidikan ternyata nggak sederhana atau sesederhana membawa anak-anak ke sekolah dan juga memberikan buku lalu mengajarkan mereka membaca dan juga menulis. Karena memang setiap masyarakat itu punya kehidupan, punya kebutuhan, kebiasaan, bahkan cara memahami dunia yang berbeda gitu. Dan tentunya dari situlah muncul pendekatan yang menjadi penting dalam perjalanan sekolah ini teman Pro 2. Dan pendidikan itu bukan tentang memaksa seorang mengikuti sistem yang sudah ada ya, tetapi bagaimana pendidikan itu bisa hadir dan juga menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang ingin didampingi. Jadi teman Pro 2, di saat sebagian orang berbicara tentang masa depan pendidikan dengan teknologi yang canggih, jadi Butet Manurung ini justru mengingatkan kita bahwasanya masih ada loh bagian Indonesia yang membutuhkan sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kesempatan untuk belajar. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya pendidikan ternyata punya banyak jalan ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo Tomo Prodo, masih di 94,8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, tempat terbaik. Kita masih di Insta ya, atau inspirasi kita untuk di hari ini, edisi 20 September 2026. Jadi Tomo Prodo, coba bayangin kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang datang ke lingkungan kita Tomo Prodo ya, lalu kayak bilang bahwasanya cara hidup kita ini selama ini salah dan juga harus diganti. Mungkin kita juga akan ngerasa gak nyaman kan Tomo Prodo ya, pastinya ya. Nah, hal seperti inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar ketika pendidikan dan juga edukasi ini diberikan kepada masyarakat adat. Jadi Butet Manurung ini gak hanya datang dengan membawa buku dan juga mengajarkan baca tulis ya. Jadi pendekatan sekolah ini sendiri justru berusaha memahami kehidupan masyarakat terlebih dahulu. Dan tentunya bagi masyarakat adat, pendidikan itu harus bisa berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka mencari penghidupan, bagaimana juga mereka berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana pendidikan ini bisa membantu mereka menghadapi perubahan zaman tanpa harus kehilangan identitas. Misalnya teman produk ya, kemampuan membaca dan juga menulis ini kan bukan sekedar supaya seseorang bisa mengejar sebuah kata ya. Jadi kemampuan itu ternyata bisa membantu gitu loh, apalagi kemampuan membaca dan juga menulis. Mana ini yang mana, ini bukan sekedar supaya seseorang itu bisa mengeja sebuah kata ya. Jadi kemampuan ini juga bisa menjadi alat untuk memahami informasi dan juga berkomunikasi dengan dunia luar serta memperjuangkan hak mereka. Ini yang membuat pendidikan kontekstual ini menjadi lebih penting lagi teman produa. Karena memang pendidikan ini kan seharusnya bukan hanya membuat seseorang pintar ya, atau mungkin kayak menjawab soal aja, tapi juga membuat seseorang mampu memahami kehidupannya sendiri gitu. Dan tentunya perjuangan Butet ini bersama Sokola ini memperlihatkan bahwasanya pendidikan dan juga budaya sebenarnya gak harus berlawanan. Dan tentunya modernisasi juga gak selalu berarti meninggalkan tradisi. Justru tantangannya adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengetahuan baru tapi tetap punya akar yang kuat terhadap identitas dan juga budayanya sendiri. Teman Prodo, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu. Terus saya Curi Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: podcastnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
9: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
9: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
9: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
9: Siap kakakku.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kau. Teman Pro 2, kita kan hidup di zaman ketika sebuah aksi ini bisa langsung mendapatkan perhatian hanya dalam hitungan detik ya. Jadi kayak udah skemanya gitu, kayak upload, share, komen, viral gitu ya. Udah gitu aja rumusnya. Nah, jadi sesuatu yang punya banyak view ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang besar. Tapi Teman Pro 2, ada banyak juga nih perjuangan ya yang justru berjalan jauh dari sorotan kamera, yaitu perjuangan Butet Manurung dan juga Sokola menjadi salah satu contohnya. Dari Teman Pro 2 bayangannya ya, atau mungkin Teman Pro 2 boleh nih ngebayangin sendiri ketika sebagian besar dari kita ini mungkin menganggap kemampuan membaca dan juga menulis ini sebagai sesuatu yang ini biasa aja gitu. Bagi sebagian masyarakat di pelosok, kemampuan tersebut bisa menjadi pintu menuju kesempatan yang jauh lebih besar lagi. Dan tentunya perjuangan seperti ini gak selalu muncul di timeline kita tiap hari, Teman Pro 2 ya. Padahal dampaknya ini bisa langsung bermanfaat langsung gitu bagi masyarakat sekitar. Apalagi Teman Pro 2 ini juga dampaknya sangat panjang ya. Ini bisa dibilang kayak long term banget gitu. Dan juga ketika seseorang mendapatkan pendidikan ya, ia ini bukan cuma mendapatkan pengetahuan aja. Jadi dia ini juga ternyata mendapatkan kesempatan untuk memahami informasi, membuat keputusan ya, berkomunikasi dengan pihak luar, dan juga memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai perubahan. Dan tentunya dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya makna emansipasi dalam konteks pendidikan ya. Dan apalagi Teman Pro 2, emansipasi ini kan gak selalu harus berbentuk aksi besar yang ramai dibicarakan ya. Kadang kan emansipasi ini hadir ketika seseorang membantu orang lain mendapatkan kemampuan untuk menentukan masa depan sendirinya ya. Dan tentunya mungkin inilah salah satu pelajaran penting yang dari perjalanan Butet Manurung nih, bahwa sesuatu yang bernilai itu gak selalu harus viral terlebih dahulu untuk bisa disebut berarti. Karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam diam ya, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh banyak generasi. Nanti kita bakal lanjut lagi, Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

28 Oktober 1928, bergemalah suara sosok-sosok muda bersumpah senama bangsa. Pemuda zaman itu menjadi penyatu tanah air. Setelah zaman Belanda, saat tanah air diduduki oleh Jepang, bangunan ini diambil alih oleh para pemuda Indonesia yang saat ini kita kenal dengan nama Gedung Juang 45. Di gedung ini, sejumlah pemuda radikal berkumpul karena mereka memiliki mimpi yang satu, memerdekakan Indonesia. Prinsip mereka, Indonesia merdeka sekarang juga. Di rumah ini, teks proklamasi dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta menandatangani teks proklamasi. Desakan para pemuda menjadi alasan utama kemerdekaan dilaksanakan secepatnya. Bagi pemuda saat itu, memperoleh Indonesia merdeka adalah kewajiban terluhur.

Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Disinilah sumpah itu terucap dari mulut pemuda-pemudi Indonesia. Berbeda latar belakang, tetapi atas nama Indonesia, mereka mengaku satu tanah air. Kita meninggalkan museum ini, tapi sebenarnya tidak, karena sejarah itu berlangsung terus sejalan dengan penghidupan dan kehidupan manusia, khususnya bagi kita, generasi pejuang 45, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi itu di hari ini ya. Dan tentunya masih dengan pembahasan kita, yaitu di acara Insta untuk kesempatan kali ini. Dan teman Pro 2, dari kisah Butet Manurung dan juga Sokola ini bisa kita sebut dan juga melihat bahwasanya pendidikan ternyata nggak punya satu bentuk yang mutlak aja ya. Ada juga pendidikan di ruang kelas, ada juga pendidikan melalui teknologi, ada juga pendidikan yang berlangsung di perpustakaan. Dan ada juga pendidikan yang harus berjalan masuk ke dalam hutan, teman Pro 2. Dan tentunya mengikuti kehidupan masyarakat, kemudian ada kayak memahami budaya, lalu perlahan membuka jalan melalui pengetahuan. Apa sih yang dilakukan oleh Butet Manurung ini juga mengingatkan kita bahwasanya menjadi pendidik itu bukan hanya tentang berdiri di depan kelas ya, atau mungkin kayak menjalankan sesuatu aja, tapi ternyata menjadi pendidik itu juga berarti mau mendengar, memahami kondisi orang lain, dan juga mencari cara agar ilmu yang diberikan benar-benar punya arti bagi kehidupan mereka. Dan mungkin inilah alasan kita, apalagi kisah dari Sokola ini sendiri tetap relevan di tengah zaman yang semakin digital. Karena memang secanggih apapun teknologi pendidikan dan juga edukasi di zaman sekarang, pada akhirnya teknologi hanyalah alat ya. Yang paling penting tetap manusianya. Apakah pendidikan ini benar-benar bisa menjangkau mereka yang membutuhkan, atau apakah mengetahui yang diberikan sesuatu dengan kebutuhan mereka gitu. Dan apakah pendidikan itu juga membuat seseorang semakin berdaya tanpa harus kehilangan jati dirinya. Jadi tentunya teman Prodo, dari kisah Butet Manurung sendiri mengajarkan kita bahwasanya perubahan besar ini gak selalu dimulai dari sesuatu yang terlihat besar, teman Pro 2. Kadang perubahan dimulai dari sesuatu yang kayak contohnya ya, satu orang yang mau datang gitu, atau mungkin kayak duduk bersama masyarakat dan juga mendengar cerita mereka serta berkata kayak kita harus belajar bersama. Dan mungkin itulah inspirasi yang kita bisa bawa hari ini. Buat teman Pro 2, kita gak harus melakukan sesuatunya yang luar biasa untuk memberikan arti ya. Bisa dimulai dari berbagai ilmu, kayak membantu seseorang memahami sesuatu, atau mungkin kayak sekedar membuka kesempatan bagi orang lain untuk berkembang. Dan karena pada akhirnya pendidikan bukan cuma tentang membuat seseorang tahu lebih banyak, jadi pendidikan ini adalah tentang membuka lebih banyak kemungkinan dalam hidup seseorang. Dan mungkin selama masih ada orang yang mau membuka jalan itu untuk orang lain, selalu ada harapan juga pastinya teman Pro 2 ya, bahwa masa depan bisa menjadi sedikit lebih luas bagi mereka yang sebelumnya merasa gak punya pilihan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta untuk di hari ini teman Pro 2. Nanti setelah ini ada bakalan break time yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 5 sampai ke jam 6 sore nanti. So jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Sini 94,8 Pro 2 FM RR Bukittinggi, tempat terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 di weekend hari ini menjelang mau pergantian hari, besok udah weekdays ya. Dan teman Pro 2 pada kesempatan kali ini di jam 5.14.6 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara break time ya. Dan teman Pro 2 sore-sore gini ya, paling enak memang kayak bahas sesuatu yang ringan kali ya. Tapi ternyata cukup bikin kita bilang, seriusan ada Indonesia nih di sini. Nah, di break time kali ini aku bakal infoin teman Pro 2 ya, tentang datang dari dunia game. Jadi buat kamu yang suka Marvel, teman Pro 2 pasti udah gak asing lagi sama karakter yang namanya Wolverine ya. Tapi di game terbarunya Marvel's Wolverine ini ada sesuatu yang cukup menarik perhatian, khususnya buat kita yang tinggal di Indonesia. Wah, apa tuh kira-kira Emil ya? Jadi game ini membawa pemain menjelajah Madripoor, sebuah kawasan fiksi yang punya nuansa Asia Tenggara banget nih. Dan yep, ketika pemain menjelajah kawasan tersebut, ternyata ada satu detail yang cukup familiar. Yep, ada gerobak makanan khas Indonesia, teman Pro 2. Jadi bukan cuma gerobak yang sekedar lewat atau mungkin jadi dekorasi latar belakang, teman Pro 2. Tapi di sini bahkan terdapat tulisan seperti kayak makanan khas Jawa dan juga gorengan khas ya. Jadi teman Pro 2 coba bayangin aja, lagi main nih sebagai Wolverine ya, keliling dunia Marvel, terus tiba-tiba ketemu gerobak gorengan. Waduh, rasanya kayak lagi jalan-jalan sore di Indonesia ya. Dan tentunya bedanya yang jalan-jalan sekarang ada Wolverine-nya gitu. Nah, yang bikin menariknya teman Pro 2 ternyata bukan cuma nama makanannya yang dibawa. Nanti kita bakal lanjut lagi, nanti kita spill-spill teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: lancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nggih, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di selamat kawal teman Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Emil di acara break time untuk di hari ini dari jam 5 tadi ya. Dan sekarang udah jam 5 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, karena kalau misalnya cuma ada tulisan gorengan teman Pro 2, mungkin kita masih bisa menganggapnya sebagai detail kecil aja ya. Tapi di Marvel Wolverine kali ini, kuliner Indonesia tersebut bahkan dilengkapi dengan daftar menu dan juga harga dalam dolar Amerika Serikat. Ada yang nama menunya pecel lele yang dibanderol $9 ya. Kemudian kalau $9 tuh kisaran berapa rupiah ya kalau misalnya kita konversikan teman Pro 2. Kita tengok ya, $9 itu 160.000. Dan teman Pro 2 ya, namanya kalau di Amerika ya, karena kalau untuk mencari bahan-bahan kayaknya untuk bikin pecel ayam kayaknya susah banget gitu. Makanya agak little bit pricey gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ada juga pisang goreng dengan harga $10 ya. Waduh, tambah naik aja gitu. Dan ini pastinya pisang gorengnya yang paketan kayaknya ya, gak mungkin cuma diisi satu. Nah, yang paling pentingnya, yang paling bikin netizen mungkin langsung berhenti sejenak, itu adalah adanya tempe goreng ya. Tapi tempe goreng ini dibanderol dengan $12 Amerika Serikat. Kalau misalnya dikonversikan ke rupiah itu nilainya kisaran 211 lah ya, 211.000. Nah, sekarang coba kita bayangin teman Pro 2 ya. Di satu sisi kita punya tempe goreng yang sehari-hari bisa dengan mudah ditemukan di Indonesia. Dan tentunya di sisi lainnya, di dunia Marvel Wolverine ini, tempat gorengan atau tempe goreng ini harganya bisa bikin kita mikir, ini tempenya digoreng sama siapa? Sama Wolverine gitu. Tapi sebenarnya teman Pro 2, bagian menariknya itu bukan soal mahal atau murahnya harga makanan tersebut ya. Yang menariknya ini adalah bagaimana elemen yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini bisa muncul di sebuah game besar dengan pasar global. Dan ternyata bukan cuma soal makanan ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena tadi ya udah 2 hari ini Kota Bukit Tinggi diterjang, bukan diterjang ya, kayak udah hujan ya. Dan juga kemarin yang aku sempat infoin ke teman-teman Pro 2, bahasanya di kota wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya itu lagi ada ini apa namanya, kabut asap akibat karhut lah ya. Tapi sekarang karena udah hujan 2 hari kayaknya udah mulai terang. Dari kemarin sebenarnya udah mulai terang teman Pro 2, tapi ini jernih banget ya, kayak gak ada gangguan lagi gitu. Karena kita kasih oleh karena itu kita kasih lagunya Irgitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan gitu ya. Karena memang hujan di Kota Bukit Tinggi ini ya apa ya, kayak tiba-tiba muncul gitu ya, tanpa aba-aba, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba lebat gitu ya. Nah, makanya Sedia Emil dulu kali ya. Dengan Irgitaf, dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, bakal nampilin kamu di sore hari ini.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: aku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Walking Up Together With You dari Ardito Pramono atau Mapro 2 mengantarkan kita ke jam 5 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi di breakdown kali ini sama Mapro 2 ya, masih tentang kuota fiksi di Marvel Werewolf ya. Dan Wolverine maksud aku. Karena memang semakin dijelajahi teman Mapro 2, ternyata Wolverine atau Marvel's Wolverine ini ternyata memberikan lebih banyak elemen ke yang berkaitan dengan Indonesia. Di selain gerobak makanan tadi, ada juga lokasi bernama Telambang ya. Jadi Telambang ini digambarkan sebagai sebuah kota fiksi yang berada di wilayah Indonesia. Jadi teman Mapro 2, Indonesia itu bukan cuma muncul lewat makanan yang dijadikan dekorasi lingkungan aja, tapi ada juga tempat fiksi yang dibangun sebagai bagian dari dunia dalam game tersebut. Dan tentunya hal-hal kecil kayak gini teman Mapro 2 sebenarnya menarik banget nih kalau misalnya kita perhatikan teman Mapro 2 ya. Karena memang dalam sebuah game, lingkungan itu bukan sekedar tempat karakter berjalan atau berkelahi aja. Jadi tentunya kayak nama jalan, ya, toko, papan reklame, makanan, bahasa, sampai desain bangunan, ini bisa membantu membangun suasana sebuah tempat. Dan ketika sebuah game internasional memasukkan unsur yang terasa familiar buat kita, otomatis kayak kita tuh muncul rasa, wah, ini kayaknya Indonesia banget, kayak ada meme sama produk, this one Indonesia, not LA, not USA. Apalagi kalau misalnya muncul adalah sesuatu yang sesuatu yang berhubungan dengan sehari-hari yang kita lihat. Bayangin aja teman Mapro 2, Wolverine ini lagi jalanin misi serius, terus di pinggir jalan ada tulisan makanan khas Jawa ya. Bayangin aja. Jadi memang multiverse Marvel ini memang makin lama makin gak bisa ketebak teman Mapro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Mapro 2, jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan teman Prodo informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Break Time untuk di hari ini, teman Prodo edisi 20 September 2006. Setelah ini bakal ada Prodo Sunset yang bakal nemenin kamu, teman Prodo, dari jam berapa kira-kira? Dari jam 6 sampai ke jam 7 ya. Dan tentunya kita dari dunia Marvel, Gorengan Indonesia juga punya panggungnya sendiri ya. Nah, kalau kamu jadi Wolverine dan juga menemukan gerobak makanan Indonesia di tengah Madripoor, kira-kira kamu bakal pesan pecel lele, pesan goreng, atau tempe goreng ya? Kalau aku sih bakal pecel lele, biar kenyang sekaligus ya. Tapi perlu ada informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Break Time kali ini. Jangan kemana-mana, terus saja di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, masih di sebelah kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngebahas sebuah olahraga ya, yang mana ini enak dilakukan di sore hari ini, khususnya untuk wilayah yang dingin-dingin kayak Kota Bukit Tinggi. Tapi teman Pro 2, sebelum itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, karena nanti di jam 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama dengarkan kumandang seruan azan maghrib ya. Jadi menjelang kumandangnya seruan azan maghrib untuk di sore hari ini, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. So jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30 sampai dengan 35.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sudah pendengar, marilah kita tinggalkan segala pekerjaan kita di sore hari ini untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan dari studio segera berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu sholat untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Berilah makan dan sebarkanlah salam. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini menganjurkan agar menjadikan Allah semata sebagai tujuan ibadah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan senantiasa menjalin silaturahmi.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kabar teman Prodo ya. Dan sesuai janji aku di pagi hari ini, kok di pagi sih, di malam ya. Jadi di malam hari ini teman Prodo di acara Prodo Sunset kali ini aku bakalan infoin ke teman Prodo olahraga sore di udara dingin Bukit Tinggi apa sebenarnya yang cocok ya. Jadi teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin Bukit Tinggi, satu hal yang nggak bisa dipisahkan itu adalah kota ya. Ini adalah kota yang udaranya sejuk banget nih. Apalagi kalau misalnya sore udah mulai turun, suhu makin adem teman Prodo. Dan pastinya angin juga mulai terasa ya. Serta juga ada rasanya pengen rebahan sambil ngopi. Aku sih pengennya rebahan aja, nggak usah ngopi deh. Tapi justru suasana kayak gini sebenarnya enak banget buat olahraga teman Prodo. Udara yang nggak terlalu panas, bikin aktivitas fisik di luar ruangan terasa lebih nyaman dibandingkan olahraga saat matahari lagi terik-teriknya. Ya. Dan buat kamu yang pengen mulai rutin olahraga tapi nggak mau yang terlalu berat, sore hari ini bisa jadi waktu yang pas banget nih buat kalian. Karena memang nggak harus langsung lari jauh atau mungkin workout sampai ngos-ngosan teman Prodo. Jadi kita tuh kayak bisa mulai dari jalan santai aja, jalan cepat, stretching sampai bersepeda santai ya. Yang paling penting badan bergerak dan juga dilakukan secara rutin. Dan paling menariknya teman Prodo adalah olahraga sore ini juga bisa jadi cara buat refreshing setelah seharian sekolah, kuliah, kerja, dan juga beraktivitas. Nah, jadi daripada sore-sore cuma scroll TikTok sampai malam, coba deh kasih waktu 20-30 menit buat gerakin badan kita, teman Prodo ya. Dan teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, karena... Oh iya, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan juga jangan lupa makan malam, teman Prodo, di malam hari ini ya. So, terus saya curi Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sunset di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya ngomongin olahraga sore di kota yang udaranya dingin nih, kayak kota Bukit Tinggi, itu ada beberapa pilihan yang cukup simple dan juga nggak membutuhkan peralatan khusus, teman Pro 2. Yang pertama, jalan cepat ya. Ini cocok banget buat kamu yang baru mau mulai olahraga. Ini bisa dilakukan di area yang memang nyaman dan juga aman sambil menikmati suasana kota menjelang malam ya. Yang kedua, ada juga jogging ringan. Nah, kalau tubuh udah terasa terbiasa, intensitasnya bisa dinaikin sedikit nih. Tapi nggak perlu maksain kecepatan ya. Fokusnya itu bukan siapa yang paling cepat nih, tapi bagaimana tubuh tetap aktif. Nah, yang ketiga ini ada bersepeda santai ya. Udara sore sejuk bisa bikin gowes terasa lebih menyenangkan, teman berdua. Tapi tetap perhatikan kondisi jalan ya, gunakan juga perlengkapan keselamatan dan juga pilihlah rute yang pastinya aman buat kamu. Atau mungkin kalau misalnya kamu lebih suka olahraga di rumah, bisa juga kalian nyoba bodyweight workout ya, yang simple aja seperti kayak squat, plank dan juga stretching. Nah, yang paling penting itu teman Pro 2, jangan lupa pemanasan, karena memang udara dingin ini biasanya bikin tubuh terasa lebih kaku ya ketika baru mulai bergerak. Jadi kalau misalnya kalian olahraga, coba kasih waktu sedikit atau beberapa menit untuk mempersiapkan tubuh sebelum masuk ke aktivitas utama ya. Dan teman Pro 2, kadang kita punya mindset kalau misalnya olahraga itu harus berkeringat banyak atau mungkin harus 1 jam atau harus sampai capek banget gitu. Padahal sebenarnya enggak selalu begitu, teman Pro 2. Olahraga itu ternyata bisa dimulai dari sesuatu yang simpel. Jadi misalnya jalan kaki 20 menit, stretching beberapa menit, atau mungkin goes ya. Goes santai keliling area yang aman juga udah menjadi bentuk aktivitas fisik. Apalagi buat kamu yang sehari-harinya lebih banyak duduk di depan laptop, duduk di kelas, atau mungkin berhadapan dengan gadget nih. Kayak nyiar inilah utamanya, teman Pro 2 ya, misalnya gitu. Dan juga memberikan sedikit waktu untuk bergerak bisa jadi jeda yang menyegarkan. Dan tentunya teman Pro 2, suasana Bukit Tinggi yang adem justru bisa bikin aktivitas di ini terasa lebih enjoyable ya. Jadi kita tuh bisa kayak bergerak sambil menikmati udara, kemudian kayak melihat suasana kota, serta kayak sedikit menjauh dari rutinitas serta layar gadget kita ya. Jadi teman Pro 2, di sore ini kalau misalnya cuaca mendukung, ini gak ada salahnya kok keluar bentar, pakai outfit yang nyaman, lakukan pemanasan, pilihlah aktivitas yang sesuai dengan kemampuan kita, lalu nikmati prosesnya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya udah gak cocok lagi deh teman Pro 2, udah agak gelap nih soalnya ya. Dan tentunya Pro 2 Sunset mungkin untuk next sore ya, atau next sunset lagi gitu. Dan tentunya sore yang adem itu bukan alasan buat mager, justru bisa jadi waktu yang pas banget buat gerak, refresh, dan juga pulang dengan badan yang terasa lebih fresh pula. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sunset untuk edisi kali ini 20 September 2026. Teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti selain ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. So jangan kemana-mana, terus saya Cuni Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kita beralih ke informasi berikutnya atau ke acara berikutnya, yaitu sebelum kita mengikuti program siaran berjalan Indonesia Pro Indi, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Emil rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, untuk di sore hari menjelang malam hari ini, film adaptasi terbaru Resident Evil karya sutradara Zack Cregger meraih respon sangat positif nih, teman Pro2. Jadi sinema ini sukses mengantongi skor kritikus tinggi sebesar 97% di Rotten Tomatoes. Dan tentunya teman Pro2, capaian nilai tersebut sekaligus mencatatkan rekor terbaru dalam sejarah adaptasinya ya. Dan tentunya perolehan skor ini resmi melampaui seluruh perolehan film Resident Evil yang sebelumnya. Dan tentunya keberhasilan proyek ini terbilang unik, teman Pro2, di industri film adaptasi permainan video ya. Pasalnya Zack Cregger ini mengambil keputusan berani dengan tidak menghadirkan karakter utama dari versi gamenya. Tentunya langkah ini juga sempat diragukan oleh sejumlah komunitas penikmat sinema horror ya. Namun ternyata alurnya cerita yang disajikan terbukti mampu memikat perhatian kritikus film dunia. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro2, koleksi Blind Box kolaborasi resmi Valorant dan juga Pop Mart bocor ke publik nih, teman Pro2. Jadi bocoran figur mini ini mencuat dalam konferensi Pers Championship Shanghai di Blibli ya. Dan tentunya seri koleksi eksklusif ini akan dijadwalkan akan meluncur secara resmi pada 25 September 2026. Dan teman Pro2, kehadirannya langsung menjadikan perhatian para penggemar game dan juga pengoleksi figur nih. Berdasarkan first look poster promosinya, teman Pro2, koleksi ini menghadirkan total 12 figur agen reguler. Dan tentunya lini itu ini turut dilengkapi satu edisi secret dan juga chaser yang langka. Jadi karakter edisi secret ini paling dicari menampilkan figur Omen yang sedang merajut. Sementara jajaran agen populer diisi oleh Jet, Sova, Viper, Iso, hingga Clove. Dan tentunya teman Pro2, kerjasama ini melengkapi portofolio kolaborasi Riot Games bersama produsen figur Pop Mart. Dan tentunya sebelumnya kedua perusahaan ini sukses merilis seri League of Legends, Arcane and Teamfight Tactics. Dan tentunya hingga saat ini Pop Mart masih merilis harga resmi per unit Blind Box. Dan tentunya kepastian tanggal masuk stok ke gerai Pop Mart Indonesia juga belum dikonfirmasi. And the last not but least, teman Pro2, untuk informasi di sore menjelang malam kali ini, merek koper ternama Rimowa berkolaborasi dengan produsen alat tulis Faber Castell. Jadi kedua perusahaan secara resmi memperkenalkan produk edisi terbaru bertajuk Artist Case ya. Dan tentunya produk kolaborasi ini akan hadir berupa koper aluminium berukuran mini. Dan tentunya di dalamnya berisi satu set lengkap perlengkapan menggambar kelas profesional. Dan nama Pro2, koper ini memiliki dua tingkat penyimpanan yang terbuka secara otomatis saat dibuka ya. Dan interior koper juga memuat 120 warna pensil polikromos dengan pigmen yang tahan luntur. Dan perlengkapan tersebut dilengkapi pensil grafit serta rautan khusus berlapis platinum. Dan juga tak ketinggalan sebuah penghapus dengan logo Rimowa turut melengkapi set eksklusif ini. Itulah teman Pro2, informasi yang telah aku sampaikan dalam Pro2 Info. Dan selain kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta, guna sama-sama kita mendengarkan siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. So terus saya cuy di Pro2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Ketemu lagi sama Uut ya di Rehat Malam hari ini, edisi 20 September 2026. Nah teman-teman Pro 2, kita ada 4 jam ya kebersamaan kita di Rehat Malam buat hari ini. Itu dimulai dari Retro Hour ya, tentunya buat bakal putarin lagu-lagu lama nih, lagu-lagu nostalgic. Nah, tapi gak se-nostalgic di Pro 1 ya, teman-teman Pro 2. Kita itu dari tahun 2020 ke bawah ya, maksimal banget sampai 2010 deh, gak apa-apa. Nanti kita bakal puterin teman-teman Pro 2 dan tentunya bakal bikin kamu flashback nih sama momen-momen tertentu ya kan, entah itu momen kamu waktu SD atau waktu kuliah gitu ya kan. Nah kita bakal puterin lagu-lagu itu. Terus teman-teman Pro 2, setelah dari Retro Hour, nanti kita bakal ada Story of the Day as always ya, yang selalu nemenin kamu setiap hari dari jam 9 malam sampai ke jam 11 malam. Nah, kemudian teman-teman Pro 2, di satu jam terakhir kebersamaan kita bakal ada Jazz Music. Dan tentunya itu bakal ada lagu-lagu pilihan yang bakal nemenin kamu di satu jam terakhir kebersamaan kita. Nah, barusan ada Afgan ya teman-teman Pro 2 dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Ini kayak siapa sih yang gak tahu sama lagu Afgan yang satu ini gitu. Ini kayaknya jadi salah satu lagu terhits di zamannya deh. Tapi Uut lupa ini tahun berapa. Cuma sampai sekarang ini lagunya masih sering kita dengar gitu. Kayak gak pernah padamnya lagu ini kan. Kayak timeless banget gitu. Walaupun udah didengar sekarang di tahun 2026 ini, tapi rasanya kayak gak lawas sih gitu. Nah jadi itu dia teman-teman Pro 2, semoga bisa menghibur teman-teman Pro 2 ya untuk menghadapi Senin nih, besok banget ya kan. Nah next teman-teman Pro 2 bakal ada Bersama Bintang dari Drive, dan juga nanti bakal ada Favorite Girl dari Justin Bieber. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Coba kamu bayangin, lagi di rumah atau lagi jalan bareng keluarga, terus terjadi situasi darurat dan semua harus evakuasi cepat. Pertanyaannya, kalau terpisah, ketemunya di mana? Kedengarannya emang sepele, tapi banyak orang yang belum pernah ngobrol soal titik kumpul dengan keluarganya. Padahal, punya rencana sederhana kayak gini bisa bikin situasi darurat jadi lebih terarah. Karena saat panik, yang paling dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga persiapan.
1: Tas kulit cantik di bahu temanmu, sepatu kain unik yang dipakai tetanggamu, atau keripik renyah di meja kerjamu. Kadang kita lupa, semua itu lahir dari tangan-tangan kreatif warga di sekitar kita. Saat kita memilih membeli produk kreatif lokal, kita bukan cuma membeli sebuah barang. Kita sedang membantu seorang ibu menyekolahkan anaknya dan mendukung anak muda terus berkarya. Banggalah memakai produk lokal. Beli dari tetangga, majukan ekonomi daerah kita bersama. Cintai produk lokal, banggakan karya kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Retro Hour ya, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan barusan ada lagu ya, yang temanya itu tentang seseorang yang spesial ya, someone special. Jadi kita udah dengerin barusan ada Favorite Girl dari Justin Bieber. Andai kan ada Favorite Boy ya teman-teman Pro 2, kayaknya itu udah jadi lagu favorit Uut sih. Cuma nggak apa-apa ya, kita ibaratkan aja di sini girl itu juga untuk laki-laki gitu. Nah teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin vibes ya, lagu ini tuh sweet banget sih sebenarnya ya kan. Sebenarnya ini lagunya buat siapa sih waktu itu diciptain Justin Bieber? Jangan-jangan untuk Selena Gomez? Ya, nggak tahu sih ya sebenarnya. Maaf ya Mbak Hailey, nggak tahu nih Uut. Mungkin untuk Selena Gomez barangkali dulu ya. Tapi kan sekarang Justin Bieber udah banyak yang ngerilis lagu-lagu yang pastinya ada sih untuk Mbak Hailey Bieber gitu. Nah, tadi kita ngobrolin seputar dengan vibes lagu. Ya, Favorite Girl ini sweet sih, sweet banget. Kayak cewek mana sih yang gak kelepek-kelepek dibikinin lagu kayak gini ya, Favorite Girl lagi judulnya. Gak, udah secara blak-blakan banget gitu. Nah, di lagu ini teman-teman Pro 2, Justin ini gambarin seseorang yang dianggap punya tempat yang khusus gitu. Nah, seseorang nih yang rasanya beda nih dari yang lain gitu. Tapi menariknya kalau kita geser sedikit ke lagu Indonesia, nah, di Indonesia juga ada satu lagu yang juga ngomongin soal seseorang yang punya tempat begitu besar dalam hidup kita. Ya, mirip-mirip lagunya Favorite Girl inilah ya teman-teman Pro 2. Nah bedanya kalau Favorite Girl itu kan lagunya sweet gitu. Nah kalau lagu yang satu ini itu justru membawa perasaan yang lebih emosional gitu ya. Apalagi kalau bukan Separuh Aku dari Noah. Kalau Favorite Girl kan tadi menggambarkan seseorang sebagai sosok yang begitu spesial. Nah, walaupun sama-sama menggambarkan tentang seseorang, tapi di lagu Separuh Aku ini ngebawa kita ke perasaan waktu seseorang yang spesial itu justru gak ada lagi nih di sisi kita gitu. Mungkin udah kayak semacam masa depan dari lagu Favorite Girl ya, tapi versi Indonesia gitu. Makanya judul Separuh Aku ini kerasa lebih kuat nih teman-teman Pro 2. Ada gambaran kalau kehilangan seseorang itu bisa bikin hidup kita kerasa nggak lengkap lagi nih kayak sebelumnya gitu. Mungkin dulu dia memang favorite girl, your favorite girl, your favorite boy gitu kan. Mungkin dulu kayak gitu ya. Dan mungkin ini juga yang bikin dua lagu dari dua era dan negara yang berbeda ini bisa sama-sama relate buat kalian semua di malam hari ini ya kan. Karena pada akhirnya kita semua tuh pernah punya seseorang yang kerasa spesial, walaupun gak berujung ya, gak sampai happy ending ya spesialnya ini gitu. Tapi gak apa-apa, at least kita pernah punya seseorang yang spesial. Entah seseorang yang masih ada sampai sekarang, atau seseorang yang pernah dekat, atau seseorang yang akhirnya cuma tinggal cerita. Ya kayak balik lagi, at least kita pernah punya orang yang spesial, gak martabak aja yang spesial ya. Jadi kalau Favorite Girl adalah tentang seseorang yang ingin kita pertahankan karena begitu spesial, Separuh Aku ini kayak membawa kita ke sisi lain dari cerita itu, dari POV lainnya lah ya gitu. Ketika sosok tersebut udah pergi dan meninggalkan ruang yang susah banget buat digantiin gitu. Nah buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nostalgia ya sama lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke lagu yang satu ini. Ada Noah dengan Separuh Aku. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2, barusan ada pandangan pertama dari Ran ya. Nah, kalau kita dengar lagu ini, pastinya kita pernah ya, kayak baru pertama kali nih ketemu sama seseorang, tapi entah kenapa tuh kayak langsung ada sesuatu yang bikin kita tertarik kayak gitu. Nah, emang gak harus langsung cinta pada pandangan pertama juga sih teman-teman Pro 2, tapi kadang cuma dari cara dia ngobrol, cara dia senyum gitu, atau bahkan dari first impression yang sederhana, tapi somehow itu bikin kita kepikiran gitu ya kan. Nah, perasaan kayak gini nih tergambar nih dalam lagu yang barusan kita dengar ya, ada pandangan pertama dari Ran. Nah, kalau kita ngomongin vibes lagi nih, lagu ini tuh punya vibes yang ringan banget dan manis banget teman-teman Pro 2. Ceritanya itu tentang rasa ketertarikan yang muncul ya ketika pertama kali melihat seseorang. And basically ada momen ketika mata ketemu, hati mulai bereaksi kayak deg-degan nih gitu ya kan. Dan kita mulai bertanya-tanya, wah siapa nih gitu ya biasanya kalau pandangan pertama gitu. Tapi kalau dipikir-pikir nih, ada satu hal yang menarik dari perasaan kayak gini teman-teman Pro 2. Ketertarikan itu di awal bisa aja cuma sementara, temporary gitu ya. Karena setelah kenal lebih jauh, kita baru tahu apakah rasa itu benar-benar bertahan atau cuma sekedar first impression aja nih gitu. Nah, di sini kita bisa nyambung nih ke lagu berikutnya yang bakal Wood puterin sesaat lagi ya. Karena kalau di pandangan pertama itu kita cerita tentang awal mula munculnya rasa. Nah, lewat lagu yang satu ini ada Still Into You dari Paramore, itu membawa kita ke fase ketika rasa itu ternyata masih ada nih setelah waktu berjalan gitu. Judulnya aja udah jelas ya, Still Into You, masih ke kamu gitu. Masih suka, masih tertarik ya. Terus juga masih punya perasaan yang sama gitu. Nah, ini kayaknya lagunya emang dari tahapan awal mengenal seseorang ya, pandangan pertama banget nih, sampai ke udah lama, udah selang waktu berlalu masih still into you gitu. Jadi kalau dua lagu ini disambungin ya rasanya kayak lagi ngelihat satu cerita dari dua fase yang berbeda gitu. Kalau Ran bilang, nah ini dia nih orang yang dari awal berhasil bikin aku tertarik gitu. Nah, sementara kalau Paramore bilangnya, setelah semua yang udah dilewati, ternyata aku masih punya rasa yang sama kamu. So sweet banget ya. Dan mungkin itu yang menarik nih dari sebuah hubungan atau perasaan teman Pro 2 ya. Yang paling susah itu bukan selalu gimana mendapatkan attention di awal, tapi justru gimana nih sebuah rasa itu bisa tetap hidup ketika kita itu udah makin mengenal satu sama lain, udah hubungannya udah lebih lama gitu, dari pandangan pertama sampai akhirnya masih still into you. So teman-teman Pro 2, kalau kamu punya seseorang yang since day one itu udah berhasil bikin kamu tertarik ya, tapi sampai sekarang perasaan itu

0: Saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Okay, teman-teman Pro 2, pernah gak sih kamu ada di satu fase, entah itu fase apapun ya, fase kehidupan lah ya, ketika semuanya itu kerasa berat banget ya, kayak wah parah berat banget, tapi ya gimana, namanya hidup ya tetap maksa kita buat jalan gitu ya kan. Dan kadang kita tuh emang gak selalu punya kondisi yang ideal, teman-teman Pro 2, gak semuanya itu berjalan sesuai dengan kendali kita. Nah, ada masa ketika langkah kita tuh kerasa berat banget, ya kan? Entah apapun yang kita alami, entah masalah apapun yang kita hadapi gitu. Pokoknya langkah kita tuh kerasanya kayak berat gitu. Dan rencana pun juga gak berjalan sesuai sama harapan gitu. Bahkan kita sendiri tuh gak tahu harus mulai dari mana. Memang ada ya fase-fase kayak gitu di kehidupan kita. Ya namanya hidup ya, gak mungkin mulus-mulus aja dan gak mungkin naik aja terus. Pasti kayak naik turun, kayak roller coaster gitu. Nah tapi justru di situ ada satu hal yang menarik dari lagu Berlari Tanpa Kaki dari GAC tadi. Nah dari judulnya aja tuh udah kayak sebuah gambaran ya tentang gimana seseorang itu bisa tetap berusaha untuk bergerak nih walaupun dia punya keterbatasan. Jadi ini kayak metafora lah ya gitu. Nah, berlari tanpa kaki. Nah, dari judulnya itu bukan sekedar tentang berlari secara harfiah aja ya gitu. Kalau kita mikir kayak gitu ya kayak gimana ya berlari tanpa kaki gitu. Tapi ini bisa kita maknai sebagai keberanian untuk terus maju ketika keadaan itu enggak memberikan kita banyak kemudahan. Gitu deh istilahnya ya. Nah, dan mungkin hidup kita emang sering kayak gitu, teman Pro 2. Kadang kita gak selalu punya semua jawaban, ya kan? Tapi gak selalu juga nih punya tenaga yang sama setiap hari. Kita gak mungkin, setiap hari gak mungkin dengan semangat yang sama gitu. Tapi selama masih ada alasan untuk melangkah, nah, kita bakal tetap mencoba, teman Pro 2. Dan dari sini kita bisa masuk nih ke lagu terakhir untuk di Retro Hour malam ini. Bakal ada Kali Kedua dari Raisa. Waduh, ditutup sama lagu galau enggak tuh ya. Kalau berlari tanpa kaki itu emang kerasa kayak cerita tentang perjalanan ya, untuk terus maju entah itu dari sisi manapun yang bisa kamu maknai dengan lagu ini. Nah kalau Kali Kedua itu membawa kita ke satu pertanyaan. Pertanyaannya gimana kalau kita mendapatkan kesempatan untuk mengulang sebuah cerita. Nah karena dalam hidup itu ada hal-hal yang ketika udah terjadi, ya kita cuma bisa belajar aja, gak bisa diulang gitu. Ada hubungan yang berakhir, ya ada keputusan yang ternyata salah. Kemudian ada momen yang mungkin kalau bisa diulang, kita pengen buat menjalani dengan cara yang berbeda dan bakal menjalannya dengan sebaik mungkin gitu. Dan Kali Kedua itu punya nuansa yang kayak tentang kesempatan untuk kembali menjalani sesuatu dengan lebih baik gitu. Kalau disambungin nih dari dua lagu tadi ya, itu kayak punya satu pesan yang sama. Hidup itu adalah tentang perjalanan ya. Kadang kita harus tetap berlari walaupun rasanya gak kuat gitu. Dan di waktu yang lain, kita mungkin berharap dikasih kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki sesuatu yang pernah kita jalani, biar kita bisa berlari pakai kaki, bukan berlari tanpa kaki gitu ya kan. Nah jadi teman-teman Pro 2, apa yang kita pelajari dari setiap langkah, setiap kesalahan, dan setiap kesempatan yang pernah datang itu pada akhirnya bukan seberapa sempurna perjalanan kita. Jadi kalau misalnya hari ini kamu lagi ada di fase yang berat, lagi down ya, gak apa-apa kalau langkah kamu pelan ya. Yang penting kamu tuh gak berhenti untuk menghargai setiap proses yang lagi kamu jalani gitu. Dan misalnya nih kalau suatu hari nanti kamu dikasih kesempatan kedua, nah harapannya sih semoga kamu bisa datang dengan versi diri yang udah belajar dari kesempatan yang pertama. Nah dari GAC dengan Berlayar Tanpa Kaki, sekarang kita bakal lanjutin ya dengan Raisa dengan Kali Kedua. Dan sekaligus menjadi lagu penutup kita di program Retro Hour ya, Retro Hour buat malam hari ini. So enjoy the last song teman-teman Pro 2, ada Kali Kedua dari Raisa dan jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu lagi di pukul 21 dengan program berikutnya, bakal ada Story of the Day. And stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, di pukul 21 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Barusan ada merakit ya dari Yura Yunita nih, yang udah ngantarin kita ke program berikutnya ya, di Story of the Day. And as always, di Story of the Day kamu bisa cerita-cerita bareng Uut di malam hari ini sampai ke jam 11 malam, ataupun kamu juga bisa request lagu nih, teman-teman Pro 2. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa ya asiknya di malam ini, karena berhubung juga besok malam Senin ya kan. Eh, kok malam Senin sih? Besok itu hari Senin. Hari Senin ya, jadi pastinya kayaknya banyak ya yang mau diceritain sama teman-teman Pro 2, entah itu tentang hari ini, gimana weekendnya, atau gimana nih mental-mentalnya untuk menghadapi hari Senin besok. Itu kayaknya bisa banget diceritain sama teman-teman Pro 2, kayaknya itu juga bakal jadi tema kita di Story of the Day buat malam hari ini ya. Nah, teman-teman Pro 2, sambil kita menunggu nanti respon-respon tentang tema yang bakal kita obrolin, Uut mau puterin dulu nih requestan-requestan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ini ada requestan dari Kak Sruni ya. Ini selesai dari Sabrina Leanor, terus juga ada dari Kak Shafana. Ya, masih dengan lagu yang sama, selesai ya, dari Sabrina Leanor. Terus juga ada dari Kak Mai, masih dengan lagu yang sama, dan juga dari Kak Widya ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request, yang mau cerita, boleh langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya di 0811-6699-480. So ini dia, ada selesai dari Sabrina Leanor, and enjoy the song teman-teman Pro 2, and stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.
2: Ci, ke mall yuk.
3: Yuk, pulang sekolah ya.
2: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
3: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
2: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
3: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
2: Tapi aku suka. Gimana dong?
3: Udah, nanti aja.
2: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
3: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
2: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
4: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.

Oke, teman-teman Pro2, kita balik lagi ya. Kita masih di Pro2 Bukit Tinggi, tentunya masih bareng Uut nih di malam hari ini ya, teman-teman Pro2. Dan kita masih di Story of the Day, tentunya juga Uut masih bakal puterin nih requestan-requestan yang udah masuk melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi ataupun juga lewat WhatsApp kita ya di 0811-6699-480. Dan teman-teman Pro2, Uut udah memutuskan satu topik yang bakal kita obrolin di Story of the Day buat malam hari ini, yaitu seputar dengan ready gak nih untuk besok back to reality, ya kan? Senin nih besok, ya kan? Mau gak mau, siap gak siap dikumpulin. Enggak dong, siap gak siap dikimpulin. Enggak juga. Dikimpulin, udah lama ya gak dengar kata-kata kimpul itu. Udah mulai agak meredup juga kayaknya kimpul-kimpul ini ya. Tapi gak apa-apa, semoga kimpul ini tetap eksis walaupun di sosial media udah gak eksis-eksis banget lah lagi ya, teman-teman Pro2. Karena kimpul ini juga salah satu bentuk diversifikasi pangan. Nah, jadi kita sebagai anak muda tuh makannya harus beragam, gak cuma makan nasi aja ya. Bisa diganti dengan kimpul gitu, dengan jagung ya gitu, kalau diversifikasi pangan. Nah, nanti lah ini kayaknya kalau kita bahas diversifikasi pangan malam-malam gini agak berat ya, agak meletus kepala kita. Ini udah waktunya cooling down otak kita, teman-teman Pro2, jadi kita bahas yang ringan-ringan aja lah ya gitu. Kita bakal ngobrolin seputar dengan udah ready gak nih buat hari Senin gitu ya. Kalau Uut sih, kalau ditanya ya ready aja. Karena gak ada hari Senin di dalam kamus Uut, semua sama aja. Weekend juga gak ada sih di kamus Uut. Nah, ini ada yang nelfon, coba kita angkat dulu kali ya. Masih nelfon gak nih? Udah mati. Aduh, gak apa-apa, nanti kalau ditelepon lagi kita angkat, oke? Okay? Nah, teman-teman Pro2, balik lagi ya, kita ngobrolin kayak ready gak nih untuk back to reality. Uut udah back to reality dari kemarin ya, jadi gak ada istilah menakutkan, hari Senin menakutkan tuh tidak ada di kamus Uut. Dan weekend pun juga gak ada di kamus Uut. Inilah ya teman-teman Pro2, asik sih Uut suka kayak gini karena Uut gak relate sama orang-orang yang Monday blues. Dulu relate waktu kuliah, waktu sekolah, tapi sekarang udah gak lagi ya. Kalau kalian gimana nih teman-teman Pro2 ya? Mungkin yang lagi beristirahat, yang lagi rebahan, yang lagi di jalan, yang lagi malam Seninan, boleh kali cerita-cerita bareng Uut ya, kita di Story of the Day. Nah, sambil kita menunggu respon-respon lainnya dari teman-teman Pro2, ini ada teman Pro2 yang setia, ada Bang Vicky di aur atas. Ini Uut gak tahu ya Bang Vicky kalau dengar Uut, aura ini sebenarnya apa sih? Aura atas kan? Ini Bang Vicky typing nih, aura itu apa? Ya kan, aur atas, tahu. Bagus ya singkatannya, Uut baru tahu jujur aura-aura ini. Jadi sekarang aur atas itu singkatannya aura, bukan aura kasih ya, aura aja. Atau aura negatif, enggak. Nah, teman-teman Pro2, ini Bang Vicky tadi request MMG ya, main-main gue dari Naikila. Oke, Bang Vicky abis ini Uut puterin. Terus kalau kita pindah ke WhatsApp, ini ada dari Kak Inblue 1. Kalau Kak Inblue request Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Nih, Kak Inblue sih katanya ready, lagi ada kerjaan. Nah, ini tipe-tipe orang yang semangat nih untuk back to reality ya, orang-orang yang produktif nih kayaknya Kak Inblue nih. Apalagi nih Bang Vicky, pas di belakang RRI Uut. Wow, pas ya di belakang RRI. Kenapa Bang Vicky gak main aja ke tempat Uut? Gak ya Bang Vicky ya, Uut juga lagi kerja nih. Bang Vicky pasti mau istirahat juga ya. Oke deh, sambil menemani Bang Vicky istirahat dan juga Kak Inblue, sekaligus teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada ya, Uut bakal puterin Naikila dengan Main-Main Gue. Kita agak happy-happy dikit sebareng Naikila. Terus nanti habis itu kita bakal sedih-sedihan ya, langsung drop moodnya ya, bareng Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. So jangan kemana-mana, tetap, apalagi ya, tetap stay tune terus dong ya di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So enjoy this Main-Main Gue dari Naikila.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sakit apa, Kak? Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
2: Terus, tadi kakak minum obat apa?
1: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
2: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
1: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
2: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
3: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Produe dari Fajar Nur ya. Ini pertanyaan Uut sih lebih tepatnya, kayak Uut salah apa sih teman-teman Produe ya, sampai ada yang gak suka nih Uut bahas tentang back to reality. Gak ada yang gak suka ya, itu cuma pertanyaan aja. Mana tahu ada teman Produe yang, Uut apa sih pembahasannya sensitif banget, aku masih mau menikmati hari Minggu yang cuma tersisa beberapa jam ini aja ya, cuma tersisa kurang lebih berapa nih, 2 jam lagi aja gitu. Please deh, jangan bawa-bawa hari Senin bikin aku bad mood. Hey, mau gak mau kita harus menghadapi hari Senin itu teman-teman Produe. Tapi Senin cuma 24 jam kok ya, gak 26 jam walaupun rasanya kayak gitu ya, agak berat emang hari Senin, karena juga namanya permulaan dari minggu gitu ya, kayak awal mula dari weekdays gitu. Tapi tenang teman-teman Produe, jangan khawatir, jangan gundah gulana, jangan gelisah ya. Di sini Uut bakal apa? Ayo, ya bakal ngasih kamu cara-cara biar kamu tuh ready ya. Udah siap belum? Udah. Ya, biar kamu tuh ready untuk menghadapi hari Senin. Nah, gimana sih caranya Uut biar kita tuh ready untuk menghadapi hari Senin, walaupun ini sebenarnya tips-tips ini useful sih sebenarnya kalau kalian mau melaksanakannya, mau melakukannya gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya emang basic banget, cuma kan sebagian dari kita ya, sebagian aja nih, walaupun sebenar

Ya, umumnya gitu ya kan. Tapi kita bilang sebagian kecil lah dari kita ya, anak-anak muda gitu. Hal-hal basic kayak gini tuh jarang banget untuk diingat-ingat lagi gitu, biar kita tuh ready untuk menghadapi hari Senin ya. Pertama ya, first of all, first thing first, kalau kita mau ready untuk menghadapi hari Senin, nah itu bisa dimulai dari alarm teman-teman Pro 2.

Nah, kenapa nih ya? Kenapa sih hari Senin tuh kita harus pasang alarm? Ya, kalau kita nggak pasang alarm, teman-teman Pro 2 di hari Senin ya, karena hari Minggu kita kan kebiasa bangun siang. Kalau kita nggak pasang alarm nih di hari Senin, bisa-bisa bablas tidurnya sampai jam 11 siang ya. Keburu udah habis setengah hari nih hari Seninnya. Jadi biar kamu ready buat menghadapi hari Senin ya dengan semangat yang membara-bara, ya kamu bisa mulai dari sekarang dihidupin alarmnya. Jam berapa kamu mau bangun? Misalnya jam 4, atau ada yang mau tahajud dulu ya, berdoa kepada Allah semoga hari Senin aku lancar, tidak ada hal-hal aneh ya. Bisa dari jam 4 atau jam 5, bisa jam setengah 6 boleh, asalkan gak jam 7 aja sih yang pertama. Kalau jam 7 kamu itu misalnya muslim gitu kan, gak sholat subuh dong kalau misalnya muslim bangunnya jam 7 ya kan. Terus kalau misalnya kamu bangun jam 7 gitu ya kan, kamu mau sekolah mau kerja udah telat gak sih ya. Kan umumnya nih rata-rata ya kan, rata-rata itu hari kayak hari Senin itu kan kayak memang permulaan gitu ya. Memang rata-rata orang-orang kerja, orang sekolah, kuliah tuh pasti pagi lah ya mulainya gitu. Kalau kamu bangun jam 7 ya udah kesiangan gitu. Jadi itu first thing first ya yang harus kamu lakukan biar kamu ready untuk hari Senin gitu. Terus ada lagi nih teman-teman Pro 2, tapi nanti lah ya kita bakal spill karena masih banyak waktu kita untuk nge-spill gimana caranya kamu tuh ready buat hari Senin. Tapi kita bakal nyanyiin dulu nih, bukan nyanyiin ya kita ya, lebih ke uut muterin dulu nih lagu untuk hari Minggu nih, spesial banget buat weekend. Nah, ini lagu yang cocok banget buat kita puterin di penghujung-penghujung weekend ini ya. Bakal ada Coldplay dengan Him for the Weekend. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
6: Gak ada apa-apa kok, Bu.
5: Ayo, cerita aja sama ibu.
6: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
5: Terus?
6: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
5: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
6: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
5: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?

Rika Roslan dan Tiwi, teman-teman Produe dengan Okasi ya, udah nganterin kita ke pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Nah, kita lanjut lagi nih ya teman-teman Pro 2 bahas ya, gimana sih caranya biar kita ready untuk menghadapi hari Senin gitu ya. Karena ini udah semakin dekat nih, semakin di depan ya kita untuk menghadapi hari Senin. Tadi kita udah bahas setel alarm ya, jangan di snus-snus terus, jangan bangun jam 7 kalau kamu nggak mau terburu-buru ya di hari Senin kamu gitu. Jadi jangan lupa di setel alarmnya. Nah terus teman-teman Pro 2, gimana sih caranya biar kamu ready nih untuk facing the reality ya, besok banget nih di hari Senin. Kamu bisa menyiapkan outfit ya, kalau misalnya kamu sekolah itu kamu bisa nyiapin seragam, atau misalnya kalau kamu kerja kantoran ya itu juga ada seragamnya biasanya lah ya teman-teman Pro 2. Jadi bisa disiapin dulu, misalnya kalau belum di setrika bisa disetrika dulu, kalau belum dicuci, wah Wud kalau belum dicuci Wud nggak tahu ya gimana caranya. Itu udah gimana kalau misalnya kamu pakai aja lagi yang belum dicuci itu ya, gimana lagi ya kan kalau pakai seragam. Besok udah Senin, kalau mau dicuci gak keburu. Mau dibawa ke laundry, udah tutup. Laundry udah jam 10 lewat, udah tutup ya. Udah gak keburu lagi. Nah, jadi makanya teman-teman Pro 2, kita penting banget ya untuk sadar akan hari gitu ya. Jangan pas hari Jumat nih mau libur senang, udah Sabtu ngerasa libur happy, Minggu happy, gak ada dikerjain nih hal-hal yang harus dikerjain kayak nyuci baju, nah nyuci seragam itu ditinggalin ya. Jangan kayak gitu ya, jadi boleh dicek sekarang lemarinya, apakah seragam yang pakai-pakai seragam besok nih udah ready, udah bersih, udah harum, udah disetrika atau belum ya. Kalau misalnya kamu nggak pakai seragam yang kuliah nih, biasanya anak kuliah kan jarang ya yang ada pakai seragam. Terus misalnya yang mana lagi ya yang biasanya nggak pakai seragam, pokoknya apapun deh besok kalian aktivitasnya yang nggak pakai seragam, boleh disiapin dulu outfitnya ya kan, biar besok nggak mikir-mikir lagi kayak duh nggak punya baju lagi. Nah ini cewek-cewek nih yang suka ya kayak gitu ya, nggak ada baju terus padahal bajunya udah 2 lemari ya. Jadi boleh dicek dulu, dilihat-lihat dulu outfitnya dari malam ini, besok mau pakai outfit apa ya biar on point besok. Karena jujur kalau outfit kita bagus, nah itu bakal mood walaupun Senin kita terburu-buru, at least kita ready gitu ya kan, cantik ganteng gitu. Jadi boleh disiapin dulu dari malam ini. Yang pakai seragam juga nih ya, ingat tadi yang belum disetrika, setrika terus gitu. Nah terus alarm udah ya, outfit untuk besok udah disiapin ya. Terus tas. Nah ini anak-anak sekolah nih ya, yang mantengin radio, yang dengerin Wud nih sekarang, anak-anak sekolah ya, dek, adek-adek, adek-adek semua, hey attention. Tolong disiapin tuh ya PR. Nah PR nih, jangan sampai jam 12 malam tiba-tiba kebangun, wah mama aku ada PR. Wah jangan tuh, langsung kena marah sama orang tua kalian ya kan. Terus disiapin alat-alat tulisnya yang sekolah ya, yang kuliah juga, yang kuliah juga ya disiapin, mana tahu ada tugas dari dosen. Nah presentasi besok, presentasi udah, nah udah latihan, nah itu diingat-ingat lagi menjelang Senin ini ya, biar kita tuh gak bad mood kalau mau Senin gitu. Nah yang kerja juga deadline-deadline, nah yang mau dikasih ke atasan besok hari Senin dan dijanjiin Senin deh pak, Senin deh bu gitu ya, nah udah selesai belum ya. Nah jangan-jangan nih terlena sama weekend gak ada bikin deadline ya. Jadi itu yang harus kita lihat lagi biar kita ready ya. Terus apa lagi ya, banyak sih sebenarnya yang bisa kita perhatiin lagi biar kita tuh bisa ready di hari Senin. Tapi ya sebagai orang-orang yang baik hati nih, Wud bakal selingi dulu lah ya dengan lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. Next, ini pas banget lagunya untuk kita besok nih menghadapi hari esok. Iya gak apa-apa sih mendramatisir sedikit ya hari Senin. Biar ada apa ya namanya, biar ada kayak apa ya, variasinya lah ya hidup kita ini gitu. Jadi kita kasih dramatis-dramatis dulu ya, walaupun Senin tuh sebenarnya gak semenakutkan itu. Jadi gak apa-apa nih, spesial buat kamu-kamu semua nih yang takut banget untuk menghadapi hari Senin, rasa-rasa ada deadline tapi gak ada gitu ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Tulus dengan Manusia Kuat. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So enjoy the song.

0: cari tempat makan, yang lewat malah makanan daerah terus. Yang dulu dianggap makanan rumahan biasa, sekarang malah banyak dicari dan dicoba anak muda. Mulai dari jajanan tradisional, masakan khas daerah, sampai minuman lokal, semuanya mulai dikenal lewat konten dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Banyak yang mulai sadar kalau rasa lokal juga punya ciri khas yang gak kalah menarik. Yang dulu dianggap biasa, sekarang malah dicari.
1: Mah, aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
3: Halo teman-teman Produa. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Balik lagi suara ini ya. Pasti ngomongin Senin lagi. Iya, maaf banget ya hari Senin ya. Kamu harus digibahin sama Uut. Kenapa? Ya biar teman-teman Pro 2 tuh ready buat menghadapi kamu di besok hari ya, biar enggak dar-dar-dor ya, biar enggak buru-buru gitu loh maksudnya. Tadi kita udah ngasih apa ya? Tips and trick ya lebih tepatnya. Kayak apa aja yang harus kita lakuin biar kita tuh ready buat di hari Senin gitu, mulai dari pasang alarm. Ini kita review lagi ya, kayak rangkuman gitu. Gak apa-apa, biar nempel ya di otak kita. Jadi kita review lagi, mulai dari masang alarm, terus kita sediain outfit atau seragam ya, terus beresin tas ya, apa-apa aja yang perlu dibawa gitu. Jadi perlu banget kita siapin dari malam ini biar besok tuh nggak buru-buru, takutnya nanti ada yang ketinggalan ya kan, udah sampai di mana gitu kayak aku lupa bawa ini, aku lupa bawa itu gitu. Nah terus teman-teman Pro 2, biar kamu tuh makin ready ya, makin tertata. Ini kayaknya khusus untuk orang-orang yang suka terorganisir lah ya gini. Jadi nggak semua orang bakal relate dan bakal suka dengan kegiatan yang satu ini. Itu bikin to-do list. Ini to-do list ya. To-do list itu emang jujur membantu banget sih buat kita ngerjain hal-hal yang mau kita kerjain di hari itu gitu. Ya bikin to-do list ya pastinya biasanya di malam menjelang esok hari atau pagi besok. Maksudnya kayak pagi-pagi banget nih sebelum kita memulai hari kayak gitu. Tapi teman-teman Pro 2, agak susah juga sih sebenarnya bikin to-do list ini karena tergantung niat ya. Kalau kita lagi niat nih, ngerasa kayak kita lagi didesak deadline, ya mau gak mau bikin to-do list gitu ya kan. Mana yang paling urgent gitu. Tapi kalau misalnya gak ada urgensinya ya, jadi kita kayak gak, udahlah gak penting, gak usah lah ya, let it flow aja deh besok gitu. Tapi walaupun ada atau gak adanya yang urgent, kita tuh tetap butuh yang namanya to-do list biar kita tuh ya balik lagi sih sebenarnya. Ini untuk orang-orang yang suka, emang suka terorganisir gitu ya, emang orang-orang yang suka tertata gitu jalanan harinya gitu, kayak sehari itu dia tahu dia ngapain aja gitu. Jadi bikin to-do list, misalnya pagi dia nyelesain deadline yang belum selesai di minggu lalu gitu. Terus siangnya dia ngerjain apalagi misalnya kayak pekerjaan yang deadline-nya hari Rabu besok gitu. Nah kayak gitu, pokoknya bikin to-do list gitu. Itu juga membantu sih biar hari Senin kamu tuh gak kocar kacir ngerjain semua, mau dikerjain semua, mau dipegang kayak gitu. Gitu, jadi bikin to-do list ini sebenarnya helpful banget. Tapi ya balik lagi, niat itu sebenarnya gitu. Nah terus teman-teman Pro 2, ini juga buat kaum yang suka bawa bekal. Nah ini meal prep atau mikirin bekal. Ini mulai nih, sebenarnya nih kalau ini gak hari Senin aja ya, di hamin satu mau kerja tuh misalnya kayak hari Senin mikirin bekal hari Selasa, hari Selasa mikirin bekal hari Rabu gitu. Nah cuma kenapa kita highlight banget nih yang hari Senin? Karena takut terlena karena minggu nih ya kan, weekend ya kan, kayak tiba-tiba gak kerasa zet waktunya, udah tiba-tiba udah malam gitu ya kan. Jadi mikirin nih kita besok mau bawa bekal apa ya, mulai dari sarapannya. Mungkin ada yang suka sarapannya bawa bekal, dipikirin bawa apa ya sarapannya besok gitu ya kan. Ada ya, orang kan di dunia ini beragam gitu loh, ada yang semikirin itu untuk makanan, ada yang bodo amat aja gitu. Jadi buat kamu yang semikirkan itu untuk memilih makanan, ya jadi mungkin boleh difikirin dulu besok mau bawa bekal apa, or at least besok mau makan siang apa. Ya gak apa-apa, kita jadi orang itu harus visioner. Jadi kita harus mikir ya, Uut pun juga gitu. Ini siaran belum selesai ya, malam ini udah mikirin besok aku mau ngobrolin apa lagi ya di Minang Pride gitu ya kan. Harus visioner ya, begitupun dengan makanan juga harus visioner ya. Nah itu sebenarnya gak penting-penting amat sih. Cuma ada orang yang bad mood gara-gara itu, gak tahu mau makan apa, terus tiba-tiba kayak udahlah aku gak makan lah, capek aku mau mikir makan apa. Nah perut kosong sampai sore, kerjaan gak maksimal ya kan, berpengaruh sama
performa kita di hari itu, ya kan, gitu ya. Masih ada lagi nggak, Ut, nih hal-hal yang perlu kita perhatiin biar Senin kita makin ready? Ada dong, tapi nanti ya Ut bakal spill ya. Teman-teman Pro 2, permintaan kalian untuk spill lebih lanjut lagi seputar dengan apa ya tadi namanya? Dengan tips, bukan tips sih, hal-hal yang perlu kita perhatikan biar Senin kita makin ready, kita keep dulu ya. Ini sampai lupa loh Ut mau bacain responnya. Nah ini, ini ada dari Kak Yeni Lindawati. Kalau Kak Yeni katanya ini ready banget karena minggu depan ketemu anak. Wow, bahagia banget pasti ini ya, mau ketemu anak ya. Tapi Kak Yeni tadi request salah apa aku dari Fajar Nur. Tadi udah puterin ya Kak Yeni, semoga Kak Yeni dengerin deh ya. Kalau gak denger, besok lagi diputerin ya Kak. Karena hari ini udah diputerin ya, jadi besok deh kita puterin lagi ya. Tapi semoga sih Kak Yeni udah denger ya. Tapi gak apa-apa deh ya Kak Yeni, permintaan kayak ini kita keep dulu, tetapi kita bakal puterin lagu permintaan lainnya. Ini lagunya Permintaan Hati dari Leto ya. Jadi teman-teman Pro 2 enjoy Permintaan Hati dari Leto, dan nanti bakal balik lagi nih Uut bareng kamu semua tentunya nanti ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tapi bukannya lo barusan ini ya? Pulang dari Aussie, gimana rasanya tinggal di sana?
2: Seru banget, gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana, which is good sih for me, karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently. Oh, yeah.
3: Itulah sepenggal gaya percakapan yang sering kita dengar belakangan ini, dikenal sebagai bahasa Jaksel, sebuah tren yang terus berkembang beberapa tahun terakhir. Terutama di kalangan kawula muda. Bahkan ada sebuah pameo di masyarakat yang mengatakan, tak perlu KTP untuk mengenali warga Jakarta Selatan. Cukup dengarkan mereka berbicara. Jika ada kata actually, which is, atau literally terselip di setiap pembicaraan, niscaya orang itu adalah warga Jakarta Selatan. Dalam penggunaan bahasa Jaksel, tidak ada aturan baku.

0: Selatan itu ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris, atau ada term-term khusus yang jadi labelnya anak Jakarta Selatan. Itu menurut saya sih sebenarnya nggak segitunya juga ya, karena itu nggak disengaja. Yang orang-orang bilang bahasanya Jaksel kayak gitu, itu sebenarnya buat orang-orang yang di Jaksel tuh refleks aja, nggak ada niatan tertentu, apakah pengen disebut keren, biar dibilang pinter, atau mungkin pingin terlihat intelek, sebenarnya enggak juga, refleks aja. Dan saya rasa sepertinya di daerah lain juga banyak deh yang kayak gitu, apalagi buat yang biasa bergaul dengan orang yang mungkin bukan bahasa utamanya tuh bukan bahasa Indonesia, pasti jadinya kayak gitu, ada kode switching kalau ngomong. Nah, jadi kayaknya nggak, itu sebenarnya nggak identik dengan Jakarta Selatan aja sih. Di daerah lain pasti ada yang kayak gitu.
1: Bagaimanapun, perkembangan bahasa tidak dapat dilepas dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap harinya, kita bergumul dengan tren. Banyak film, lagu, dan buku dari berbagai macam latar budaya yang diserap. Dan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda, di mana setiap mereka membawa referensi yang berbeda pula.
0: Pastinya kalau dari segi tata bahasa, dia nggak baik ya kalau digunakan dalam situasi yang formal. Tapi kalau untuk menggunakan bahasa ya yang disebut sebagai bahasa Jakarta Selatan ini di dalam pergaulan atau juga lingkungan nongkrong atau sama teman yang seusia dan situasinya juga non-formal, menurut saya sih sah-sah aja. Lalu untuk apa yang harus diperhatikan dalam mengucapkan bahasa Jaksel? Gak ada. Karena bahasa Jaksel itu yang disebut orang-orang sebagai bahasa Jaksel itu refleks aja. Mungkin ada beberapa istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang dipinjam sedikit aja, 1-2 kata masuk di dalam susunan kalimat yang sedang kita ucapkan. Kalau menurut saya ya, cara berbicara bahasa Jaksel tuh seperti itu kalau lihat dari yang ada di sosial media. Tapi kalau sehari-harinya sih enggak kok, biasa aja. Kita nggak ada yang khusus dan juga nggak ada aturan khusus dalam menuturkan sesuatu.
1: Fenomena penggunaan campuran dua bahasa atau lebih semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini dinamakan code mixing dalam kacamata linguistik. Campur kode atau code mixing artinya menggunakan suatu bahasa dengan menambahkan bahasa lain dalam suatu ujaran maupun tulisan. Seperti yang disampaikan Dr. Afdaleni MPD, dosen sastra Inggris STBA Haji Agus Salim berikut ini.
2: Code switching dan code mixing itu adalah hal yang lumrah dan memang ada di dalam linguistik. Dan itu ada dari sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, dan segala macam cabang linguistik itu memang ada. Dan itu untuk code mixing itu sering terjadi kalau kita mempelajari bahasa itu dari bilingual. Berarti misalnya kita mempelajari bahasa Inggris untuk siswa atau mahasiswa bahasa Indonesia, sering kita gunakan, ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang bahasa Indonesia, sering kita gunakan bahasa Inggris, kita mixkan dengan bahasa Indonesia. Itu biasa terjadi. Ya, ada inter di dalam bahasa itu. Sedangkan yang code switching itu bisa terjadi kalau kita menggunakan bahasa itu, kita padankan ada sedikit misalnya bagian dari bahasa itu. Misalnya saya suka ngeprank ke dia, ngeprank, nge. Kan rasanya kalau di tata bahasa secara normalnya enggak terjadi, tapi itu ada.
1: Lantas sebenarnya bagaimana fungsi code mixing dalam ilmu komunikasi?
2: Tujuan utamanya adalah agar komunikatif. Kita bicara tentang mengganggu atau tidak, kita kan punya bahasa baku. Tapi kalau secara formal kita tidak menggunakan itu, misalnya di bahasa tulisan, bahasa lisan yang formal, kita tidak menggunakan bahasa yang campur itu. Ataupun kalau di bahasa tulisan yang kita campurkan, tentu ada caranya kita memasukkan unsur yang di mix atau di switch itu dengan tanda kutip, itu berarti sudah menyatu dia di dalamnya. Nah,
1: Perkembangan zaman yang semakin canggih

0: menyebabkan berbagai budaya masuk ke Indonesia. Dalam interaksinya, tentu pencampuran bahasa ini tidak bisa dihindari. Namun, apakah tren ini aman bagi kelangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi? Berikut penuturan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Bapak Aminul Latif.
1: Jadi bahasa-bahasa yang muncul dari saat kita yang di Jakarta itu sering menjadi contoh di beberapa daerah, khususnya di Indonesia, tentang pemakaian bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa gaul ya. Nah, perumahan ini tentu ada yang menarik. Jadi kalau bahasa gaul ada yang masuk dalam format bahasa Indonesia, dicampur dengan bahasa daerah, dan ada juga yang diformat dengan campuran dengan bahasa asing. Pencampuran ini memang kalau kita lihat dari kaidah bahasa, itu sesuatu hal yang tidak pas ya. Tidak pas dalam format bahasa Indonesia kita. Nah, campur kode dalam format pembicaraan dalam posisi bahasa negara kita, ini sesuatu yang tidak tepat, dan mungkin ini sesuatu yang buruk kalau ini terus berkelanjut. Kan tetapi biasanya bahasa-bahasa gaul itu seperti ada musim saja, namun kalau dia sudah terlalu lama, ini juga membahayakan juga bagi posisi bahasa kita sebagai bahasa negara kita, bahasa resmi kita, dan menghilangkan identitas kita sebagai orang Indonesia.
0: Menyikapi tren ini, tentu perlu adanya kesadaran semua pihak untuk semakin mencintai bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri.
1: Dalam format berbahasa, tentu ini kan ada namanya sikap berbahasa. Kita paham menggunakan bahasa, kemudian kita juga cinta menggunakan bahasa, dan yang terakhir kan kalau kita memiliki sikap berbahasa itu bangga menggunakan bahasa nasional kita. Nah, problemnya kalau ini terjadi di lingkungan masyarakat atau di satu komunitas dan juga mungkin menyebar ke beberapa daerah, tentu kita harus melakukan sikap yang baik, struktur untuk menumbuhkan agar masyarakat atau generasi muda kita itu memiliki sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia.
0: Dari penjelasan di atas, fenomena bahasa anak Jakarta Selatan hanyalah salah satu contoh dari berbagai fenomena berbahasa. Hal terpenting dari hadirnya fenomena dan tren ini adalah cara kita menyikapinya. Kelestarian bahasa Indonesia tetap harus dijaga di tengah tren bahasa gaul yang semakin membuming. Karena tanpa mempelajari dan menghargai bahasa sendiri, orang tidak akan mengenal bangsanya sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 ya, udah gak kerasa nih, udah hampir 2 jam aja nih di story of the day ya. Udah banyak dong tadi cuap-cuap kita seputar dengan cara biar kita tuh ready buat menghadapi hari Senin. Ya harapan Wood sih semoga bisa berguna lah ya buat teman-teman Pro 2. Mungkin dari hal-hal basic kayak gitu teman-teman Pro 2 bisa mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan yang benci sama hari Senin ya. Sebenarnya gak boleh benci tahu ya. Ya mungkin bisa perlahan-lahan jadi hai, hari Senin aku ready nih gitu ya. Nah teman-teman Pro 2 emang Senin tuh kita gak bisa hindari ya. Mungkin habis Minggu langsung Selasa ya kan. Nah dan weekend pun boleh selesai. Tapi bukan berarti mood baik, kemudian energi-energi positif yang ada di weekend itu ikutan selesai juga. Jangan ya. Kalian tuh gak perlu langsung menuntut diri sendiri harus produktif nih di hari Senin, harus maksimal banget nih di hari Senin. Gak usah kayak gitu ya. Cukup mulai dari hal-hal yang kecil aja ya, yang bisa bikin hari Senin kalian tuh kerasa lebih ringan. Ya mungkin kalau kalian cuma bisa ngidupin alarm dengan on time, bangun dengan on time ya it's okay, no problem gitu ya kan. Bisa kalian siapkan alarm, kemudian outfit juga, kebutuhan-kebutuhan ya. Dan yang paling penting siapin diri kalian. Kayak bilang, okay, let's get it ya, let's get back to reality gitu. Karena setiap Senin tuh juga berarti ada satu minggu baru yang bisa bikin kita tuh dengan cerita-cerita baru gitu, pengalaman-pengalaman baru dan juga pencapaian-pencapaian baru. So teman-teman Pro 2, enjoy your Monday ya. Ini kurang lebih sisa 1 jam lagi menuju hari Senin. Asik, ini udah countdown banget nih hari Seninnya ya. Gak apa-apa, sekali-sekali ya kita meromantisasi hal-hal kayak gini. So enjoy your Monday teman-teman Pro 2. Dan nanti di pukul 23 kita bakal ada jazz music sampai ke pukul 24. Tentunya tenang aja, gue bakal puterin lagu-lagu pilihan buat pengantar tidur kamu ya, yang buat yang belum tidur. Buat yang belum tidur, belum tidur aja. Kalau yang udah tidur, have a good night tentunya. Jangan lupa baca doa juga. Takutnya nanti mimpi buruk ya kan, mimpi yang enggak-enggak. Nah, jadi jangan lupa baca doa. So, thank you so much guys ya dengan kebersamaan kita di hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi tapi udah closing. Jadi ya udah deh, enggak apa-apa ya. Besok ketemu Wood lagi kok di sore, sore ceria ya. Tentunya Wood besok bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam ya. Jadi ini ada lagu-lagu terakhir kita nih untuk story of the day malam ini. Bakal ada Karol G dan juga Bruno Mars dengan Still. Ini FYI one of my favorite song ya recently teman-teman Pro 2. So enjoy. Bakal ada Bruno Mars dan Karol G dengan Still.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Kadang kita mikir ibadah itu cuma soal waktu dan tempat tertentu. Padahal, banyak hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari juga punya nilai. Bangun pagi dan tetap jalan meski capek, kerja atau belajar dengan jujur, nahan emosi waktu lagi pengen marah, bahkan milih buat gak nyakitin orang lain. Hal-hal kecil itu mungkin kelihatan biasa, tapi kalau dijalani dengan niat yang benar, semuanya bisa jadi bentuk ibadah. Karena mendekatkan diri gak selalu harus lewat hal besar, kadang justru lewat keseharian yang kita jalani dengan hati.

0: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
1: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
0: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih. Janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
1: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
0: Dealnya batal, Kak.
1: Loh, seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
0: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang.
1: Aduh.
0: Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
1: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
0: Iya, batal.
1: Udah, cep.
2: Halo teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja, dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan

tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja.
1: Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut.

Teman Produe, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Minggu 20 September 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

So, pagi teman berdua di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Senin tanggal 21 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi teman Produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Senin tanggal 21 September tahun 2026 ya. Dan tentunya teman Produa, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa nih teman-teman Produa ya, kita awali dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan musik religi, lanjutkan dengan tilawah on air sampai nanti ke pukul 6 ya. Oh, maksudnya abis itu jazz music sampai nanti ke pukul 6. Dan di pukul 6 bakalan ada sepeda saat pagi teman Produa sampai nanti ke pukul 9. Dan nanti di pukul 9 teman-teman Produa bakalan ada Kita Indonesia. Jadi buat teman-teman Produa tetap stay tune aja, pokoknya kita bakal susuran bareng di mana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abel Alfitra dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 283 sampai Ali Imran ayat ke-6.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi Tempat Produksi. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Produksi. Informasi yang pertama, Tempat Produksi pengembangan proyek anime Michael B. Jordan dikonfirmasi sedang menggarap sejumlah proyek anime yang kini telah memasuki tahap awal pengembangan. Dalam wawancara Vogue, penggemar Naruto, Bleach, dan One Piece ini bercanda ingin pensiun acting demi fokus bikin anime. Pengaruh visual di Creed 3, kecintaannya pada anime sebelumnya telah diterapkan lewat koreografi adegan tarung ala anime yang menyutradai film Creed 3. Beralih ke informasi yang kedua, Teman Pro 2. Urang Bunian adalah film horor terbaru yang mengangkat legenda makhluk gaib yang sudah lama dikenal dalam cerita masyarakat Sumatera. Film ini mengambil inspirasi dari kepercayaan masyarakat Sumatera tentang Urang Bunian, makhluk tak kasat mata yang dipercaya tinggal di kawasan hutan dan memiliki kehidupan sendiri yang berdampingan dengan manusia. Dimana ini merupakan bagian dari sinopsis film Prajurit Teddy yang diteror Urang Bunian di pedalaman Sumatera Barat. Film Urang Bunian ini menceritakan tentang Teddy, seorang prajurit, dan sahabatnya Kevin yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman istri Teddy di pedalaman Sumatera Barat. Mereka nekat melanjutkan perjalanan pada tengah malam meski telah diperingatkan untuk menunggu hingga pagi. Keputusan tersebut membuat keduanya memasuki wilayah terlarang yang diyakini sebagai dunia Urang Bunian. Memperoleh telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Tawa mu by Keisha Leveronka. Welcome back again teman-teman berdua di Sepeda and good morning. Selamat pagi buat kamu di hari Senin ini ya. So, buat kamu yang lagi beraktivitas ya, yang lagi mempersiapkan diri untuk berangkat menuju tempat aktivitas masing-masing, I'm gonna say semangat ya buat kamu. Even though like we miss the weekend, right? We really missed the weekend. Kayak vibes-nya, kemudian juga suasananya gitu. Kayak perasaan lega ketika rebahan di akhir pekan atau spend time bersama keluarga, it's a thing gitu. Jadi kayak sesuatu yang patut disyukuri, tapi juga sesuatu yang apa ya, kita tidak bisa tinggal lama-lama di situ, ya gak sih? Because life must go on, you know that. Anyway, teman-teman berdua, buat kamu yang mau berangkat aktivitas, tetap jaga keselamatannya, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker juga. Mungkin kita berpikir kayak, oh udah kemarin udah hujan, ini gak apa-apa gitu ya kan, tapi gak ada salahnya kalau kita tetap menjaga kesehatan kita di pagi hari ya gitu ya, ataupun menjelang siang nanti itu dengan menggunakan masker. Karena juga kalau misalnya kita nggak pakai masker, takutnya kualitas udara itu memburuk lagi. Kita nggak pernah tahu ya keadaannya seperti apa. Dan juga tetap pantau informasi-informasi yang aktual dan terpercaya gitu tentunya di rri.co.id gitu. Dan di sana akan ada informasi mengenai perkembangan cuaca ataupun perkembangan iklim gitu ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan meteorologi dan juga geofisika di BMKG gitu ya. Oke, okay? Anyway, di pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menginspirasi buat teman-teman berdua semuanya. Jadi jangan kemana-mana dulu, satu lagu buat kamu untuk menambah semangat pada pagi hari ini, ada Stray Kids with Endless Sun, spesial buat kamu semuanya.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Begitu mau Pro2 masih bareng aku tentunya di pagi hari ini ya. And kita akan membahas mengenai anak muda tentunya. Dimana kalau kebiasaan kayak kita tuh seringkali memikirkan tentang orang lain, kita memikirkan bagaimana situasi di luar kendali kita. But we have to know, luangkan waktu untuk diri sendiri itu penting, ya. Jadi pagi hari seringkali langsung dipenuhi berbagai tuntutan nih, teman-teman Pro2, ya. Mulai dari sekolah, kuliah, pekerjaan, tugas rumah, pesan masuk dan media sosial. Nah, ini tuh yang bikin kita tuh kadang-kadang kayak burnout sendiri atau misalnya kayak capek sendiri dan kayak udahlah gitu. Capek aja gitu bawaannya, ya. Padahal nih teman-teman Pro2, kalau beberapa menit pertama setelah bangun itu bisa jadi kesempatan kita untuk berhenti sejenak dan mempersiapkan diri secara mental sebelum menjalani aktivitas gitu. Kayak misalnya kita meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti kita tuh harus bermalas-malasan. No, it doesn't mean like that. We have to being so lazy at morning, ya. Tapi ini adalah kesempatan untuk mengenali kondisi diri dan menentukan nih apa yang ingin kita lakukan pada hari itu. Karena kalau misalnya kita sudah mengawali hari dengan hal-hal yang positif, semisal kayak kita udah persiapan nih, oke, hari ini kita mau ngapain, hari ini aku bakal ngapain, dan hari ini aku harus menyelesaikan apa. So, cukup 5-10 menit tanpa distraksi itu udah bisa menjadi awal yang sederhana nih. Ayo ngaku siapa di sini yang masih kayak pagi-pagi tuh cek media sosial dulu. Ya, saya. Aku juga kadang kayak gitu ya. Tapi apapun itu ya, tetap semangat pokoknya dalam menjalani hari. Walaupun berat, walaupun mungkin kamu merasa kayak kamu sendiri, tidak ada yang bisa membantu, ingat Tuhan selalu bersama denganmu, ya. Walaupun juga kadang kita berada di fase yang kayak aduh capek banget, jenuh banget gitu. Sama nih kayak lagunya Jenuh Tapi Butuh ya, dari Salma Salsabi berikut ini yang bakal aku puterin buat kamu, ya. So, ini dia, enjoy and happy listening.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur,

0: Mas. Tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti Mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau Mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Apa? Udah jam 6?
4: Sepeda, sepeda! Anybody here?
3: Tunggu!
4: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.